0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang gue sendiri.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
2: Hey.
3: Sebagai ekstras.
1: Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
2: Kok gitu? Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong.
4: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
1: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
1: Ya ada film yang plagiat banget.
4: Film apa?
1: KKN di Desa Peniru.
2: Penari.
1: Penari.
4: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah. Oke.
4: Okay. Musikal terus settingnya juga kapal keren.
1: Wih.
4: Tenggelamnya kapal Van Houten.
1: Bukan cari dari itu cari.
2: Panderly.
1: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
1: Ayat-ayat cincau.
2: Cinta. Gue pernah nonton sama Sido itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
4: Oke. Okay.
2: Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
1: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: Oh, ACDC.
2: ACDC.
1: Aduh.
4: ACDC bener.
1: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
1: Ada apa dengan cincau?
2: Cincau lagi.
4: Dua kali cincau.
2: Seger sih.
1: Ini seger-seger aja bro.
4: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
1: Oh, relax gitu ya.
4: Tenang. Ada di Indonesia.
1: Film apa tuh?
4: Susana, bernapas dalam-dalam.
1: Lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
1: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
1: Miracle in CR7.
4: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
1: Film apa tuh?
4: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
1: Terlalu manis. Seret
2: tenggarakannya.
1: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada yang rada piomongan nih teman Pro 2 ya. Dan biasanya kalau yang piomongan-piomongan ini tuh jadi bahan gunjingan di sosial media. Kemarin waktu final Piala Dunia 2026 itu kan ada Tom Cruise, teman Pro 2, yang dia tuh pidato di final Piala Dunia 2026. Jadi pidato Tom Cruise di pembukaan final FIFA World Cup 2026 ini tuh dikritik netizen. Banyak yang ngerasa kehadirannya tuh kurang relevan dengan dunia sepak bola. Dan ada juga yang menilai kalau pidato ini tuh terlalu dramatis dan bersifat formalitas aja. Wow. Ya. Even banyak pro sama kontranya, pidato Tom Cruise ini sebenarnya membawa pesan perdamaian yang positif, teman Pro 2. Jadi ia menyebutkan kalau sepak bola adalah olahraga universal yang menyatukan manusia tanpa memandang asal-usul. Ia juga memakai istilah football saat berpidato, bukan soccer, itu kan American banget ya, teman Pro 2. Jadi pilihan ini dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya sepak bola global. Gitu cenah ya. Tapi kalau misalkan kamu sendiri, kamu nontonin kan nih teman Pro 2, Tom Cruise gitu. Menurut kamu pesannya nyampe enggak ya? Mungkin pesannya nyampe, cuman sosoknya aja, ikonnya aja gitu ya. Kenapa harus Tom Cruise sih?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
2: Pro2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

sekarang tuh lagi banyak banget orang-orang ya pada ngebahas film Audisi. Yes, The Audisi, Teman Pro 2, yang katanya sih lebih seru ya kalau misalkan nonton di IMAX Teman Pro 2, karena ini merupakan film yang full direkam pakai kamera IMAX. Yes, jadi kayak si gambar itu lebih gede gitu, Teman Pro 2. Jadi beda kalau misalkan di bioskop yang biasa tuh banyak yang kepotong gitu, Teman Pro 2. Ini kalau misalkan di Bandung tuh adanya di itu ya, Summercon ya, Teman Pro 2 ya. Nah, ini kalau di Jakarta sendiri, Teman Pro 2, banyak banget para penggemar yang pengen nonton di Audisi di IMAX Jakarta. Tapi ternyata ini walaupun ada tiket tambahan, tiket itu langsung ludes diburu. Dan bahkan kalau misalkan kamu cek juga di Bandung, Teman Pro 2 untuk IMAX-nya sendiri, itu emang udah penuh banget. Best banget ini ya, Christopher Nolan, tepuk tangan. Ya walaupun kabarnya sih ya, dengan capeknya bikin di Audisi ini yang menghabiskan dana triliunan, Christopher Nolan menyebutkan kalau dia pengen rehat dulu selama 3 tahun. Cuti gak tanggung-tanggung, bukan 3 bulan tapi 3 tahun, Teman Pro 2 ya. Karena dia udah kayak butuh break dulu mungkin ya, sejenak dari dunia perfilman. Gak apa-apa, nikmatin aja dulu om ya. Nah gitu, Teman Pro 2. Tapi ternyata bukan cuma di Jakarta, di negara asalnya aja, Teman Pro 2, di Amerika Serikat nih, para penggemar film di Amerika Serikat dilaporkan kesulitan untuk mencari tiket film penayangan di Audisi berformat 70mm ya, yang membuat berbagai calo mulai bermunculan di sejumlah forum komunitas di internet. Salah satunya adalah di Reddit, Teman Pro 2. Di salah satu laman komunitas film di web tersebut, berbagai penggemar mengeluhkan tidak mendapatkan tiket untuk film 70mm gitu, Teman Pro 2. Even tidak menyebutkan

masih ya, masih ada ya. Nah, kalau di Amerika sana tuh teman Pro 2 yang biasanya aja nonton film biasa tuh kayak sekitar 500 ribuan ya, yang normal. Nah, kalau ternyata ini pakai calo, ternyata harganya tuh bisa nyampe ke 1,2 juta rupiah aja. Emang calo di mana-mana ada aja ya teman Pro 2. Ya, semoga di Indonesia sendiri enggak ada calo-caloan kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Kita pengen nikmatin filmnya Christopher Nolan yang terbaru ya. Walaupun ada pro kontranya, enggak apa-apa, kita menikmatin aja. Ya enggak sih?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Sepada bareng Sandy Puspandini di 96 FM.

Avengers Doomsday merilis trailer resmi mereka yang menunjukkan sederet superhero Marvel Cinematic Universe. Kumpul semua ya untuk mempersiapkan pertempuran melawan Dr. Doom. Jadi dalam video yang diunggah pada hari Senin kemarin, trailer Avengers Doomsday ini juga memastikan bahwa Steve Rogers atau Chris Evans ya, yang diperankan sama Chris Evans, ini kembali teman pro 2. Jadi ada adegan ketemu sama Thor, terus Thor-nya tuh kayak kaget gitu, kayak seriusan? Lo balik lagi? Karena emang sebelumnya di Avengers Endgame kan dia kayak pensiun ya, retired teman pro 2, terus kayak kembali ke masa lalu, akhirnya yang datang tuh si kakek tua, Steve Rogers yang sudah tua gitu. Jadi kaget, ya kan? Nah, dalam Avengers Doomsday, teman pro 2, trailer dibuka momen sekolah milik Profesor X alias Charles Xavier porak-poranda dan gak lagi terurus. Jadi di sini tuh kayak kelihatan incursion kayaknya sih teman pro 2 kalau menurut Sandy ya. Kalau kamu udah lihat kan? Jadi ini tuh dilanjutin dengan adegan Patrick Stewart sebagai Xavier tersilau dengan cahaya dari langit dengan narasi bahwa sesuatu akan datang dan tidak bisa ditahan. Satu persatu superhero Marvel bermunculan. Mulai dari Fantastic Four, ada juga Thunderbolts, Shang-Chi back ya, ada juga Black Panther, terus ada Namornya juga. Kayaknya mereka tuh berantemnya gengnya si Black Panther itu teman pro 2, Shuri ya kan, dia kayak minta tolong sama si Namor gitu buat ngebantuin, tapi akhirnya kayak ada berantem-berantem dikit dulu adegannya, memang berapa detik lah gitu ya kan. Terus ada Ant-Man ya, ini Ant-Man juga ada spekulasi kok dia tuh kayak sedih pisahan sama anaknya, apakah akan ada cerita lain untuk Ant-Man nanti ya kan, kita gak tahu gitu ya. Captain America dari Sam Wilson, yang jelas ada Winter Soldier, X-Men, dan semuanya dipimpin oleh Thor teman pro 2. Jadi selain sejumlah karakter yang tadi, ada karakter lain juga muncul seperti Loki dan Namor itu tadi ya. Mereka semua diingatkan oleh Thor untuk saling menjaga dan tidak lagi berselisih, karena lawan mereka kali ini sangat kuat, bahkan mereka butuh keajaiban. Jadi ada adegan juga si siapa tuh, si Victor Von Doom-nya tuh kayak dipetir ya, dikasih geledek gitu. Ya, geledek apa? Thunder ya, thunder ya. Sama si Thor teman pro 2, tapi enggak mempan itu. Jadi kayak apakah dia sangat kuat gitu si Victor itu ya kan teman pro 2. Jadi si Avengers Doomsday ini akan berlatar 14 bulan setelah peristiwa dalam Thunderbolts yang rilis tahun 2025, di mana kelompok superhero dari 3 alam semesta yang berbeda, di Avengers Wakanda dan The New Avengers Earth 616, The Fantastic Four Earth 828 dan X-Men yang asli dikumpulkan untuk menghadapi ancaman dari Dr. Doom. Film ini rencananya akan berdurasi 2 jam 45 menit, lebih panjang dari Infinity War pada tahun 2018 lalu, tapi lebih singkat dibanding Endgame pada tahun 2019. Sementara itu, tiket Doomsday untuk format Infinity Vision di sejumlah bioskop di dunia sudah mulai dijual loh, teman pro 2. Jadi hingga saat ini ada 75 bioskop di Amerika Serikat yang mendapatkan Infinity Vision Certified dan 300 bioskop di pasar internasional. Namun belum diungkap negara mana aja yang sudah memiliki bioskop Infinity Vision teman pro 2. Gitu ya. Sutradara Infinity War dan Endgames, Joe dan juga Anthony Russo kembali ke bangku sutradara untuk Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars pada tahun 2027 yang akan mengakhiri saga Multiverse Marvel Cinematic Universe teman pro 2. Karena kalau misalkan dilansir dari si Fire itu sendiri, para pemilik bioskop sangat gembira dengan Doomsday karena terakhir kali Marvel Cinematic Universe mengumpulkan seluruh anggotanya adalah lewat film Avengers Endgame pada tahun 2019 lalu gitu ya. Jadi kan kayak kumpul semuanya, terus kita tuh happy banget semua superhero kumpul di situ, dan ternyata film ini mencetak mencetak rekor di akhir pekan pembukaan terbesar sepanjang masa dengan pendapatan domestik 357 juta US dollar dan secara global 1,2 miliar US dollar. Itu kalau diemasin dapat 74 atau 73 kilo enggak ya? Lebih. Takut. Tapi tungguin aja teman pro 2 ya. Avengers Doomsday bakalan tayang pada 18 Desember 2026 mendatang.

kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, bisa-bisanya ya tidur pas jam istirahat kantor.
1: Iya dong. Jadi walaupun aku cuma tidur 20-30 menit, kalau tidurnya berkualitas, itu cukup. Manfaatnya juga mantep banget.
0: Selain badan seger, ngantuk hilang, emang ada manfaat apa lagi nih?
1: Tidur nyenyak juga membuat sistem kekebalan tubuh kita dalam kondisi prima. Jadi, siap bereaksi terhadap patogen penyebab penyakit.
0: Loh, kok bisa?
1: Bisa dong. Soalnya nih, tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan terhadap virus. Gitu. Udah, jangan ganggu. Aku mau tidur lagi nih. Mau lanjut.
0: Rapat woy, rapat. Kan giliran laporan dari divisi kamu tuh. Kebanyakan tidur sih.
1: Hah, rapat ya? Ah, iya, aduh, ya ampun, pakai lupa lagi.
2: Produa FM.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maaf jika memang aku yang bersalah.
2: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: tiba-tiba, yes, beberapa hari lalu Sandy tuh kayak baca satu informasi tentang seorang anak SD, teman Pro 2, yang memang ini berhasil mendapat surat apresiasi dari NASA. Ibram Al-Abrar, seorang siswa kelas 6 SD asal Boyolali yang berhasil mendapatkan surat apresiasi atau Letter of Recognition dari NASA, di mana Ibrahim ini berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu sistem publik milik NASA dan melaporkannya melalui program biasa Vulnerability Disclosure Program atau VDP. Meski laporannya sempat beberapa kali ditolak ya, ini kabarnya Ibram itu terus belajar dan mencoba hingga akhirnya temuannya dinyatakan valid. Nah, hebatnya lagi Ibrahim ini belajar cyber security secara otodidak lewat YouTube, internet, dan AI. Dan kisah ini membuktikan kalau umur bukan batas untuk berkarya dan teknologi bisa jadi jalan menuju prestasi, teman Pro 2. Untuk itu, di pagi hari ini kita bakalan ngobrol ini langsung sama ayahnya dari Ibrahim, teman Pro 2. Yang memang kita langsung hubungi. Ini beliau kabarnya dari Boyolali, teman Pro 2, kita interview langsung di kota Bandung. Selamat pagi, Pak Aminuddin.
1: Halo Mbak, selamat pagi Mbak Sandy.
0: Sehat Pak Aminuddin ya?
1: Selamat pagi, teman Pro ya.
0: Alhamdulillah. Wih, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Sandy mau ngucapin selamat ya Pak Aminuddin atas keberhasilan Ibrahim ya Pak, ini keren sekali Pak ya. Luar biasa
1: sekali, ya. Alhamdulillah.
0: Iya ya. Alhamdulillah. Ibrahimnya apa kabar nih Pak, sedang di mana nih?
1: Untuk Ibrahim saat ini masih berangkat sekolah Pak.
0: Ya. Lagi sekolah masih, ya? Lagi sekolah. Ibrahim benar. Iya, kelas 6 SD Pak Ibrahim.
1: Betul, tahun ini masuk ke kelas 6.
0: Oh, tahun ini masuk ke kelas 6. Jadi baru ya, baru naik kelas 6. Baru, nah,
1: betul.
0: Gimana? Gimana Pak?
1: Kemarin yang kemarin itu yang melaporkan itu posisinya dia masih di kelas 5 seperti itu.
0: Masih kelas 5. Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Untuk sertifikat didapatkan di kelas 6 ini.
0: Baik. Nah, itu kan Pak menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa karena susah loh Pak ya untuk kayak menjebol security dari NASA sendiri. Ibrahim ini kabarnya belajarnya dari AI terus juga dari YouTube. Kok bisa Pak? Ini bagaimana nih Pak Aminuddin selaku orang tua, selaku ayah mendukung Ibrahim dalam mempelajari teknologi tersebut ini, Pak Amin?
1: Oke, untuk awalnya itu sebenarnya Ibrahim itu kan belum mengarah ke cyber security dulu Mbak. Awalnya itu dia hanya belajar coding. Jadi dari belajar coding itu dia belajar sedikit-sedikit tentang logika pemrograman, bahasa pemrograman. Belajar cyber security itu baru sekitar 6 bulanan ini dari awal tahun Januari. Jadi otodidak kalau bisa dibilang karena saya itu tidak terlalu memahami tentang cyber security. Ya biasanya belajar dari AI, YouTube. Biasanya saya membantu ikut mencarikan referensi belajarnya. Karena saya sendiri juga tidak ada waktu untuk mengajari juga karena saya bekerja, pulang itu sudah sore. Jadi benar-benar saya menyerahkan lagi ke Ibrahim lagi untuk kalau dia memang mau belajar itu ya tolong di apa harus semangat, harus mau mempelajarinya sendiri seperti itu.
0: Wih, keren banget ya. Jadi memang ini otodidak atas kemauan Ibrahim sendiri dan Pak Amin ini hanya mendukung begitu apapun yang memang ingin dipelajari sama Ibrahim ya Pak ya.
1: Betul sekali Mbak. Saya hanya sebagai orang tua saya mensupport. Selama itu hal positif, saya mensupportnya seperti itu.
0: Luar biasa. Oke, Pak Amin, ini kan Ibrahim kemarin kelas 5, sekarang kelas 6 SD. Sebenarnya kapan nih pertama kali Pak Amin ini tuh kayak sadar kalau Ibrahim ini punya ketertarikan besar nih di bidang teknologi?
1: Untuk ketertarikan Ibrahim itu sebenarnya dari kecil itu kan sudah saya pegangi HP. Dan dia juga apa ya namanya seperti anak pada umumnya itu kan juga suka gadget. Nah, saya itu melihat ya awalnya saya tanya dulu, kamu mau belajar anu enggak IT enggak? Contohnya apa? Dulu kan hobinya ke game. Nah, karena terlalu sering nge-game, saya melihatnya itu kurang sesuatu yang kurang positif, saya mencoba untuk merubah mindsetnya. Saya coba bilang seperti ini, kamu nggak mau mainkan game yang kamu buat sendiri, seperti itu. Jadi saya pancing seperti itu, dia tanya cara buat game sendiri bagaimana. Nah, cara buat game itu ya kamu harus belajar coding dari

0: mungkin guru yang membantu mengajarkan ada nggak sih Pak?
1: Untuk setahu saya di sekolahnya itu juga belum ada pembelajaran coding. Dan Bapak Ibu guru juga di sekolahnya tidak ada. Kemudian teman-temannya itu belum mengarah ya ke IT juga, karena mohon maaf sebelumnya, karena saya itu kan tinggalnya di desa. Jadi belum terlalu banyak anak itu yang punya fasilitas seperti itu.
0: Jadi
1: Ibrahim itu benar-benar ibaratnya dia mencoba sendiri, berjuang sendiri untuk mencoba memahami itu. Paling untuk teman-teman ya dapat dari media sosial, karena kan Ibrahim itu upload, mendokumentasikan apa yang dia praktekkan, kemudian diupload di media sosial, kemudian banyak yang follow, banyak yang mensupport, berkomentar-komentar. Jadi untuk sejauh ini teman secara offline itu belum ada yang sefrekuensi, tapi yang teman online itu banyak. Termasuk yang mengarahkan ke cyber security itu awalnya ya dari komentar-komentar di Instagram, di TikTok seperti itu.
0: Keren banget Bapak. Ini pasti bangga nih ya Pak Amin ya sama Ibrahim nih, kerasa sekali gitu ya Pak ya. Nah, ini gimana nih warga-warga sekitar ketika tahu Ibrahim ini berprestasi di bidang teknologi yang jujur ini kita orang dewasa aja, Sandy pribadi nih Pak, Sandy nggak ngerti tentang coding gitu Pak. Tapi Ibrahim di usia yang memang masih belia, masih kecil ya kan, mungkin 12 tahun ya Pak ya gitu. Tapi sudah bisa menembus keamanan NASA, sudah diakui, diberikan surat. Itu warga sekitar pada tahu nggak Pak? Apakah memang selama ini juga sudah ada media-media yang datang ke rumah Bapak untuk wawancara?
1: Untuk
0: wawancara.
1: Warga sekitar banyak yang sudah tahu, karena memang ternyata alhamdulillah se-booming itu ternyata. Karena masuk ke media nasional juga.
0: Betul.
1: Jadi teman sekolahnya itu juga ada yang bilang, kamu wah Ibrahim seleb seperti itu. Terus saya di kantor juga wah selamat Pak, anaknya viral seperti itu. Jadi memang sepertinya pemberitaannya sudah kemana-mana.
0: Wih keren. Ini tapi benar Pak, media sudah ada yang datang ke rumah sudah, gitu untuk wawancara Pak ya.
1: Iya sudah, dari hari Jumat kemarin itu sudah banyak media yang meliput, baik yang datang langsung atau mungkin by phone juga ada kalau karena mungkin terlalu jauh. Kemudian live stream juga kemarin sudah masuk ke beberapa TV nasional juga
0: ke Jakarta ya.
1: Iya.
0: Sudah ke Jakarta ya Pak ya.
1: Untuk ke Jakarta belum, untuk ke Jakarta itu ada undangan tapi saya belum cocok untuk harinya, karena kebetulan saya harus izin dulu ke kantor untuk bisa pergi seperti itu Mbak.
0: Wih, keren.
1: Tapi ada beberapa undangan ya.
0: Oh, jadi ada beberapa undangan dan semoga ini juga diketahui oleh pemerintah pusat, presiden ya Pak ya, agar diberikan penghargaan lagi karena ini Ibrahim membuat wangi nama Indonesia gitu ya, diakui oleh NASA juga pastinya, dan ini membanggakan kita sebagai warga Indonesia. Nah, Pak, sebenarnya harapan Pak Amin sendiri terhadap Ibrahim ya, sang buah hati, kedepannya pengennya seperti apa sih Pak?
1: Harapan saya ya untuk bagaimana ya, untuk umur segitu itu kan kadang masih mungkin perjalanannya juga masih panjang. Harapan saya ya sebagai orang tua, dia tetap konsisten belajar, meskipun dia mungkin saat ini istilahnya sudah viral, dia tetap rendah hati, tidak boleh sombong, tidak merasa dia sudah bisa semuanya, tapi tetap mau tahu, tetap mau belajar, tetap mau untuk berbagi ilmu juga dengan teman-temannya. Karena untuk kami yang ada di tinggal di desa, jujur sampai saat ini saya juga belum menyangka Mbak. Karena saya itu dari Boyolali Utara ke kota, ke pusat kota itu 1,5 jam perjalanan. Jadi benar-benar nggak menyangka sampai sejauh ini, karena hanya bermodalkan internet di rumah, kemudian memanfaatkan

0: yang ada dulu itu awalnya Ibrahim hanya mengandalkan HP dulu untuk belajar, tapi karena mungkin saya lihat banyak yang mensupport terus menyarankan ini itu, saya juga ikut mensupportnya dalam bentuk membelikan PC kemudian juga laptop seperti itu. Jadi harapan saya pokoknya Ibrahim terus semangat, tambah termotivasi,
1: amin.
0: Semoga bisa tercapai cita-citanya nanti.
1: Amin,
0: seperti
1: amin
0: itu,
1: ya robbal alamin. Nanti kalau misalkan Ibrahim nih udah lulus SMP, lulus SMA, terus misalkan gitu ya ada permintaan beasiswa untuk kuliah di luar negeri, memfokuskan jadi cyber security, nanti Pak Amin mengizinkan nggak Pak?
0: Selama itu bermanfaat dan mungkin itu yang terbaik untuk dia kedepannya, Insya Allah saya mendukung, mengizinkan seperti itu.
1: Amin, amin, amin. Dan semoga nanti ini kalau Ibrahim udah gede dikit ya kan, udah lulus, bisa dipanggil ke NASA-nya, bisa kerja di sana. Amin ya Pak ya, ngajak Bapak
0: amin,
1: jalan-jalan ke sana
0: amin,
1: juga
0: amin.
1: Ya Pak ya. Amin ya, amin, amin, amin,
0: amin.
1: Oke deh, Bapak terima kasih banyak sudah bisa berbagi cerita di Pro 2 RRI Bandung pagi hari ini.
0: Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengapresiasi anak kami.
1: Iya.
0: Apa namanya, semoga bisa menginspirasi anak-anak lain. Ternyata
1: pasti
0: hal selalu yang kecil seperti ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seperti
1: amin,
0: itu.
1: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Aminuddin. Salam untuk keluarga. Ya. Salam juga buat Ibrahim. Ya. Semoga Ibrahim semakin sukses, semakin pintar, ya, dan membanggakan orang tuanya terus. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Amin. Selamat pagi.
0: Ya. Selamat pagi Mbak.
1: Bapak Aminuddin Salas, teman Pro 2, ayah dari Ibrahim Al-Abrar, siswa SD Boyolali yang dapat apresiasi dari NASA, teman Pro 2. Sebangga itu, dan jujur saya ini ngewawancaranya aja sampai merinding, teman Pro 2 ya. Bener-bener kok bisa sih gitu, kelas 5 SD, bahkan kelas 5, kelas 6 udah bisa kayak ngejebol pertahanan kayak security-nya NASA itu sendiri ya, dapat surat pengakuan dari surat penghargaan lebih tepatnya dari NASA juga, teman Pro 2 sudah diakui. Dan di sini juga kalau melihat di sosial media itu udah banyak orang-orang yang kayak mengapresiasi teman Pro 2 Ibrahim ini, sampai ada yang menyebut luar biasa, ini anak Indonesia ngebanggain banget ya. Ada yang nyebut tukang coding masih kecil, wih luar biasa. Sandy aja jujur gak ngerti teman Pro 2. Dulu ada waktu kuliah lagi Sandy dapatnya. Waktu kuliah bener-bener kayak ngoding sendiri gitu, bikin website kalau dulu ya. Cuman jujur nilai Sandy paling kecil. Dapat, sempat dapat deh waktu itu. Tapi ini Ibrahim jujur. Sandy kalau punya 5 jempol, Sandy kasih 5 jempol buat Ibrahim. Pastinya semoga ya, ini Ibrahim bisa mengapresiasi teman Pro 2, adik-adiknya juga, ponakannya juga yang memang masih kecil-kecil tapi ternyata punya hal luar biasa yang memang bisa dikembangkan. Dan tugas kita sebagai kakak, sebagai orang tua, mungkin teman Pro 2, itu mendukung potensi yang ada di adik-adik kita pastinya ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, Sandy masih terus temenin kamu. Stay close on 96.7.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: You're still listening Pro 296 FM, masih bareng Sandy Puspandini di siang hari ini. Siang, pagi menjelang siang, teman Pro 2. Udah pada nonton film apa aja, teman Pro 2? Karena banyak banget ya film yang ditonton. Yang rilis juga banyak, teman Pro 2 ya. Pengen nonton Odisi, pengen nonton Spider-Man nanti. Bahkan ada nobarnya juga untuk Spider-Man, teman Pro 2. Banyak-banyak banget ya untuk film-film. Bahkan di Netflix juga itu banyak series yang baru, teman Pro 2. Banyak nonton, udah di list ya film apa aja yang mungkin belum sempat kamu tonton. Tapi terkadang kayak susah untuk dapetin waktunya buat nonton. Bingung teman Pro 2 ya. Tapi buruan deh tonton film yang pengen kamu tonton. Takutnya nih ada film lama yang memang keluar sequelnya. Nah ini nih buat kamu yang ngikutin banget Megan Fox waktu zaman-zaman prime eranya. Zaman dia di Jennifer's Body, teman Pro 2. Siap-siap aja, karena ini udah mau syuting, teman Pro 2. Megan Fox dikabarkan kembali sebagai Jennifer di Jennifer's Body yang kedua. Megan Fox dikabarkan kembali dengan karakter ikoniknya sebagai Jennifer, di mana kabar ini dilaporkan oleh Dread Central yang juga menyebut bahwa sutradara Karen Kusama akan kembali mengarahkan sequel dari film cult horror tahun 2009 tersebut berdasarkan skenario Diablo Cody. Jadi melansir dari Dread Central, proses syuting Jennifer's Body yang kedua kabarnya dijadwalkan dimulai pada Oktober 2026 mendatang di Vancouver, Kanada. Jadi even belum ada pengumuman resmi dari pihak studio. Di samping itu juga dalam beberapa kesempatan Amanda Seyfried, ya teman Pro 2, ini juga disebut berpotensi akan kembali berperan sebagai Needy. Jadi kan di film Jennifer's Body yang terakhirnya tuh si Needy ini tuh kayak di penjara gitu kan, teman Pro 2 gitu. Jadi kita bakalan ngelihat dia lagi, tapi event keterlibatan ini belum dikonfirmasi secara resmi seperti apa. Tungguin aja ya si Jennifer's Body yang kedua, kalaupun memang harus syutingnya Oktober 2026, mungkin ya tahun depan, akhir tahun depan kali ya, baru kita bisa nikmatin Jennifer's Body ini.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya, temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
3: Let's go. Sebandung apakah kamu?
2: Yo,
3: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
2: Bandung Atas.
3: Terus

0: selalu punya problem.
1: Oh, problem apa tuh?
0: Majalaya.
1: Hah, kenapa?
0: Majalaya buat lo.
2: Masalaya.
0: Masalah.
1: Masbullah.
2: Mabullah.
1: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
0: Hah? Kok bisa
1: jalan di Hamplas?
2: Cihamplas. Masuk. Paiki.
0: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
1: Parah.
0: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
1: Apa tuh?
0: Kopo. Nata de Kopo.
2: Nata de Kopo.
0: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
2: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
0: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
2: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
0: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
1: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
0: Wah,
1: jadi aduh, suka
0: curhat nih.
1: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
0: Pacacaran dong. Aduh.
2: Kepikiran. Pacacaran.
0: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
1: Daerah apa tuh?
0: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
2: Kalau dari saya las ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah, waduh.
0: Jalan apa tuh?
2: Gas ibu.
0: Kok gas ibu?
2: Gas ibu.
0: Kalau cowok gas bapak.
2: Gas bapak.
0: Iya benar.
2: Betrek-trekan tuh emak-emak tuh.
0: Iya, benar.
2: Lagi.
0: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
1: Kenapa tuh?
0: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben.
1: Habis makan langsung lari-lari ya.
0: Kalikiben jadinya ya kan.
1: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
0: Wah.
1: Pasir Ampun.
0: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
2: Oi, apa tuh?
0: Tahu nggak?
2: Apa tuh?
0: Jalan layang Pasuparti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodweva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman Pro 2, udah waktunya Sandy pamit dari rangkaian acara Pro 2 pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan abis ini bakalan ada Raya Alifa yang temenin kamu di Pro 2 Santai Siang. Sandy-nya pamit ya. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
4: Kedua, santai siang bersama Raya Alifa penyanyi dan juga aktor Lee Junyo mendaftar untuk menunaikan tugas wajib militer sebagai tentara aktif Korea Selatan. Dan momen ini dibagikan juga melalui Instagram dari Junyo, foto-foto persiapan untuk masuk militer termasuk memotong gaya rambut militer. Dan juga diantara foto yang diunggah ada foto Lee Junyo bersama dengan anggota UNB lain seperti Phil Dok dan juga Kim Hee Chul dari grup Super Junior.
3: Info Pro 2.
4: Penyanyi terjadi Blackpink ini akan segera merilis single terbarunya Less Than A Lover dan telah merilis sebuah poster sebagai bocoran untuk single terbarunya. Jenny juga diketahui menceradai, menulis dan juga menciptakan musik untuk single tersebut. Dan postingan ini juga dibanjiri 11.000-an lebih komentar, 1,7 juta suka serta 95.000 lebih fans yang merepost unggahan dari Jenny tersebut.
3: Info Pro 2.
4: Film terbaru dari Falcon Pictures, Ayah Aku Mau Ceritain, peran oleh Vino Gebastian dan juga Marsha Timothy, ini akan kembali beradu peran sebagai orang tua yang memiliki konflik dalam film Ayah Aku Mau Cerita. Vino Gebastian akan berperan sebagai Andi Budiman, sebuah karakter yang menjadi salah satu yang paling emosional dalam perjalanan karir dari Vino Gebastian. Sementara Marsha Timothy akan untuk pertama kalinya, ia dan juga Vino akan berada dalam pemikiran yang saling bertolak belakang dalam film tersebut.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Ilmuwan Pro 2 pastinya di pagi menuju siang hari ini ya. Udah ada teman-teman dari Berbinar juga, fans club dari Sabrina Leonor yang pengen diputerin lagunya dari Sabrina Leonor yang haha katanya. Okay, reputerin lagunya ya, spesial buat kamu-kamu. Terus ada juga dari Lara Purnamasari. Hai Lara, assalamualaikum kak, selamat siang. Siang juga Lara, waalaikumsalam. Aku mau izin request lagu dari Halsey yang Without Me kak. Okay deh kalau gitu reputerin ya. Buat teman-teman Pro 2 juga nih yang tadi udah sempat request juga, ditungguin aja nanti reporterin lagunya spesial buat kamu. Dan buat teman-teman Pro 2 juga pastinya pengen request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja kamu bisa langsung untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung untuk lewat fitur live chat di aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hai, Kak Dono Maula. Mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
5: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Nyetelan Pro 2, ada something special yang nungguin kamu nih sebentar lagi ya. So stay tune teman Pro 2, karena sebenarnya kita bakal ngobrol barengan sama Mario G. Cloud tentang lagu terbarunya. So stay tune. Buat kamu juga yang pengen bertanya nanti boleh banget, atau challenge juga boleh lewat WhatsApp Pro 2 bareng di 0812-6020-9696. By the way, di siang hari ini nih ya, ini juga ada teman-teman yang pengen diputerin lagunya dari Nabila Taqiyah katanya. Oke, ini gak di sebutin nih lagunya yang mana, kalau gitu reputerin lagu yang aku lagi suka aja kali ya, dari Nabila Taqiyah kali ya. And hope you still like it nih buat dari, oh ini gak ada namanya juga karena dari aplikasi RRI Digital. Terus juga teman Pro 2, di siang hari ini juga ada teman Pro 2 nih yang juga request di WhatsApp Pro 2 Bandung. So stay tune nanti reputerin lagunya spesial buat kamu ya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, seperti yang tadi Raya udah spill di awal ya, of course Pro 2 Bandung gak pernah bohong karena kita sudah menghadirkan. Hai.
5: Halo,
4: teman-teman. Hai, Kak
5: Mario. Halo.
4: Ini selamat siang.
5: Siang ya, siang.
4: Iya, siang. Siang menuju malam enggak dong? Belum
5: pagi,
4: ya.
5: Pagi menurut saya ya.
4: Oke. Okay. By the way nih, Kak Mario kesini tadi ada satu hal yang berbeda ya. Katanya kesini naik motor, bener?
5: Dari Jakarta naik motor.
4: Oh iya?
5: Iya.
4: Serius, Kak?
5: Dari Jakarta.
4: Berarti berangkatnya jam berapa tadi?
5: Berangkatnya tuh kita dari kemarin
4: kan. Oh, dari kemarin.
5: Ini hari ketiga nih kita di Bandung.
4: Oh, hari ketiga. Berarti pas hari pertama emang dari Jakarta ke Bandungnya naik motor. Ada ini enggak sih, Kak? Ada alasan khusus enggak sih atau emang pengen aja?
5: Emang suka naik motor sih.
4: Oh, emang suka naik motor ya.
5: Bandung juga cuman berapa jam kayaknya. Kayaknya promo kali ini kita motoran yuk gitu.
4: Oh, berarti pulangnya nanti naik motor lagi.
5: Naik motor
4: lagi. Oh, oke, okay. Teman Pro 2. Luar biasa banget ya teman Pro 2 ya, karena jujur aku kayaknya jarang deh, Kak, nemu orang yang dari Jakarta Bandung naik motor.
5: Kalau ikut sama aku pasti sering.
4: Oh, oke, okay. boleh ikut ya kayak next ya. Oke, okay, kalau gitu teman Pro 2, selain membawa motor, kemarin juga membawa lagu ke sini.
5: Membawa lagu.
4: Membawa
5: banyak
4: lagu
5: lagi.
4: Banyak, ya. Ini langsung tiga ya, Kak? Benar ya, Kak?
5: Langsung tiga.
4: Oh, tapi urutannya mana duluan nih, Kak? Berarti yang dirilis.
5: Urutannya itu Tarik Ulur Duluan.
4: Tarik Ulur Duluan.
5: Di mana? Tarik Ulur Duluan habis itu
4: Jejak
5: Langkah, baru Otak di Mana.
4: Baru Otak di Mana. Oke, tadi kita udah sempat puterin dua lagu nih. Ada satu lagi yang masih hidden yang belum kita puterin nih, Kak. Betul. Tapi kita bakal ngebahas dulu lagu yang tadi kita udah sempat dengar. Berarti yang pertama adalah yang Tarik Ulur. Ini memang pengalaman pribadi kah, Kak?
5: Pengalaman pribadi sih kayaknya
4: enggak
5: usah dibahas ya.
4: Oh, enggak usah dibahas, tapi enggak usah dibahas.
5: Enggak, Tarik Ulur tuh sebenarnya pasti kita semua pernah ngerasain itu.
4: Benar.
5: Ngerasain yang suka sama orang tapi orangnya
4: jadi kayak suka nggak suka gitu ya dia ya.
5: Sebenarnya dia nggak kasih jawaban kalau dia suka, dan tapi dia nggak kasih jawaban juga kalau dia nggak suka.
4: Itu memang gitu. Cowok bingung ya biasanya.
5: Lu
4: ya.
5: Maunya apa gitu? Maunya apa? Di saat gue mundur, lu tunjukin kalau sebenarnya gue mau tahu.
4: Aduh lagi. Kalau di saat kita maju,
5: lu mundur. Gitu.
4: Itu kayaknya gak usah pengalaman pribadi, Kak. Kayaknya semua orang pernah mengalaminya ya.
5: Makanya Mario bilang kayaknya semua pernah kayak gitu deh.
4: Nah,
5: suka sama orang. Jadi kesannya yaudah mending kita diem-diem aja deh. Suka tapi diem-diem aja deh. Tapi salah juga, gak bilang jerawat dong nanti.
4: Serba salah ya jerawat. Tapi kalau Kak Mario mau sih jadi pelaku Tarik Ulur atau korban Tarik Ulur biasanya? Pernah jadi pelaku, pernah jadi korban.
5: Ya, pernah jadi. Sebenarnya kalau Tarik Ulur sih ya, enggak sih aku.
4: Enggak ya.
5: Kalau apalagi kita laki kan, kita cowok kalau cewek datang ya, kenapa enggak gitu loh. Jalanin kalau emang enggak mau gitu.
4: Berarti Kak Marion ini termasuk orang yang ngasih closure ya? Kalau nggak cocok atau gimana, Kak?
5: Iya, aku langsung nunjukin gitu.
4: Oh serius? Nah. Oh my god, langsung bilang atau biasa kan cewek-cewek ada yang kayak dia belum bilang kok kalau dia nggak suka, jadi dia masih maju.
5: Aku susah nebak cewek.
4: Oh, oke. Okay.
5: Jadi kadang nggak tahu kalau dia mau gitu.
4: Jadi dari POV Kamario aja, kalau Kamario mau deketin, kalau nggak
5: ya,
4: nggak.
5: Kalau nggak.
4: Ini bagus. Cowok nggak bingung ini, tepuk tangan dulu. Cowok nggak bingung ini teman Pro 2 ya. Tapi kalau dari lagu ini POV-nya dari mana, Kak? Tarik Ulurnya dari bagian mananya berarti? Pelakunya, korbannya, atau siapanya? Atau temennya justru?
5: Tarik Ulurnya dari si pelakunya maksudnya. Satu orang yang menginginkan dia, satu sisi yang menginginkan dia, tapi dianya ya gitu. Dianya mau gak mau acu tak acu gitu loh. Terus jadi si satu orang yang menginginkan dia ini di ref-nya dia bilang, ya udahlah kayaknya gue udah capek deh gini, lu gak usah datang lagi, gue gak akan kejar lu lagi, nanti kalau lu berubah pikiran gak usah datang, karena gue gak akan mau lagi.
4: Oke, okay. Jangan gitu. Jadi cadangan ya, Kak Mario, ya luar biasa teman Pro 2. Ini kayaknya lagunya gitu. Bagus buat kamu-kamu yang emang pengen ngekode ya, Kak ya. Kayak lagi ngerasa tarik ulur atau kamu yang
5: udah capek sebenarnya.
4: Udah capek. Jadi dia udah sering ditarik ulur gitu ya.
5: Kan dia bilang jangan kau datang lagi, sudah cukup ku yang berlari mengejarmu yang tak pasti.
4: Teman Pro 2 ini.
5: Selamat pagi, Bro.
4: Wih, langsung semangat ya. Oke, Okay, berarti kalau misalkan dari kamar Yos ini nih kak, pasti kan kalau di percintaan itu tuh sering banget yang namanya atau PDKT-an sering banget tarik ulur ya. Berarti kalau dari kamar Yos ini gimana caranya kita tahu nih orang tuh tarik ulur sama orang yang mau pengenalan lebih dalam? Jujur bingung ya kak?
5: Bingung sih. Tapi
4: karena momen, nyaru kan ya, dia
5: tapi
4: ya.
5: Momen itu pasti kerasa gitu kan. Kayak dia datang pas ada maunya. Nah ya kan. Dia ngabarin pas digabut doang gitu kan. Nah itu kan bagian dari lu kenapa datang lagi setan?
4: Agak-agak kaget ya teman murah dua ya. Jadi sebenarnya kita tahu ya kak, tapi denial. Gitu,
5: di saat pertama lu udah hilang, lu udah coba menyembuhkan ini. Jadi lu datang lagi.
4: Emang ya teman murah dua ya, kita harus menggunakan hati kecil kita ya kak ya. Benar-benar itu menyuarakan isi hati semua orang kayaknya kak Mario ya. Oke, kalau tadi udah tarik ulur nih kak, memang lagu yang kayak udah capek gitu kan, gak mau lagi gitu ditarik ulur. Next kita ke lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Yep. Ini buat teman-teman berdua yang ngerasa familiar sama lagunya, ini memang dulu sempat dibawain sama mendiang dari legenda Glenn Fredly ya kak. Betul. Ya. Kak Mario sebelumnya udah tahu lagu ini berarti?
5: Tahu. Lagu ini salah satu lagu yang Mario suka, karyanya Mas Eros dan Mas Topati. Dan Mario tahu lagu ini dirilis tahun 2002. Mario ikutin lagu-lagu ini udah lama, tiba-tiba Mas Topati ada project bikin apa, merecycle lagu-lagu lama. Mario diajak ngapa enggak gitu, karena selama ini Mario kerja sama Mas Bontot tuh hanya Mario bikin lagu, Mas Topati bikin musik, selalu kayak gitu, nggak pernah bikin satu project bareng gitu. Makanya dapat kesempatan ini kenapa enggak? Pengen banget juga Mario gitu.
4: Okay. Berarti ini adalah kayak udah lama kerja bareng, tapi untuk project yang seperti ini baru pertama kali ya?
5: Udah lama kerja bareng dari kayaknya bareng sama Mas Bontot tuh dari 2017.
4: Udah lama banget ya kak ya. Itu berarti ada perbedaan gak sih kak ketika sempat kerja sebarengan sama Kak Topati yang dulu dengan yang sekarang nih?
5: Perbedaannya mungkin karena garapan-garapan dulu tuh kerja lagu-lagu Mario dan benar-benar warnanya emang dijaga sebagai ini DNA-nya benang merahnya Mario Geklau gitu loh. Jadi Mas Topati yang menyesuaikan musik dan lain-lain gitu. Tapi kali ini kan ini proyeknya Mas Topati, lagu-lagunya Mas Topati, dan di sini terbalik lagi Mario yang menyesuaikan gitu. Ada benang merah yang gak boleh keluar dari situ gitu.
4: Okay, berarti ini posisinya lagi kebalik dulu ya, gitu betul. Ya kayak. Okay, berarti dari prosesnya sendiri yang paling Kak Mario berkesan apa nih kak saat proyek lagu ini?
5: Proyek lagu ini mungkin take vokal kali ya, take vokal tuh kak? Karena lagu ini mainnya di nada-nada bawah, mainnya di mid-low kayak gitu-gitu, enggak. Terus kalau PR-nya kita harus tinggi-tinggi, kayaknya enggak deh, karena kakak Glenn nyanyi dengan begitu soft, kakak nyanyi dengan begitu lembut, dan kita kak bawain lagu ini kalau keluar terlalu jauh dari lagu yang lama, kayaknya kamu menurut Mario kayak gak enak kayak, jadi tetap jaga rasanya aja. Itu yang PR-nya sih kayaknya.
4: Okay, jadi menyesuaikan tadi ya kak. Yep. Berarti ya. Okay, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Kalau dari versinya Kak Mario berarti dari sudut pandang atau POV apa nih kak lagu ini?
5: Jejak Langkah ini sudut pandangnya bagaimana caranya kita putus. Real orang putus baik-baik saja dan selesai putus.
4: Oh my god.
5: Indah gitu lah. Real orang putus yang nah sekarang putus kan blokir-blokiran gitu.
4: Iya benar. Ini kak apa sering serang di live ya gitu.
5: Jejak Langkah ini lagu menurut aku lagu yang menceritakan hubungan yang dewasa. Hubungan dewasa dalam arti pemikiran pola pikirnya dewasa, mereka menyelesaikan hubungan ini dengan baik-baik gitu loh. Jadi putus sama lu tuh indah gitu.
4: Okay.
5: Lo mantan indah, kita putus baik-baik, kita putus tanggung jawab, jadinya baik-baik, putusnya baik-baik gitu.
4: Okay, pasti ini ketika teman perlu denger pada denial ya kak. Kalau baik-baik kenapa putus kayak gitu. Tapi kalau dari Kamario iya pasti ada kayak nggak mungkin itu. Tapi kalau dari Kamario sendiri itu mungkin terjadi nggak sih
5: mungkin
4: kak?
5: Mungkin dong.
4: Dan biasanya tuh mungkin kayak kenapa gitu kak?
5: Sebenarnya kalau putus baik-baik tuh kayak orang yang mereka berdua yang saling sayang, tapi mereka berdua damai sama diri sendiri bahwa
4: oh, okay.
5: Kita saling sayang tapi ada satu yang gak akan bisa gitu lah. Kayak contoh kita beda agama, tapi kita saling sayang mau gimana, tapi gak mau numpukin masalah ini, gak mau piara bom ini nanti meledak nanti gitu. Mendingan kita ledakin, masih ledaknya masih kecil nih sebelum ledaknya besar gitu. Yaudah kita damai bareng-bareng. Sebenarnya bisa-bisa aja sih.
4: Bisa-bisa aja tergantung kondisinya ya kak ya. Jadi kalau teman-teman pro 2 mungkin kayak denial, ya gimana ya, kita juga gak bisa maksa ya kak. Tapi lewat lagu ini adalah salah satu yang menceritakannya bahwa betul, seperti itu gitu ya. Oke deh kalau gitu teman pro 2, next song nih ya kak, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Yo. Next song ini ada satu lagu yang ini kayaknya fun ya, udah ada dance challenge ya kak lagu ini ya. Yang otak di mana?
5: Otak di mana? Dance challenge yang belum ada.
4: Belum sih, ada ya.
5: Anak teman-teman TikTok tuh kan sering dengar lirik, bikin
4: rap. Iya, bikin lirik, sendiri.
5: Kalau dance yang bener-bener dance enggak ada.
4: Belum ada belum. Ya.
5: Mudah-mudahan ada.
4: Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan nanti ada challenge-nya ya kak ya. Oke, okay, nah berarti kalau dari lagunya nih ya, otak di mana ini kan kayak marah ya. Bener enggak sih?
5: Otak di mana tuh kayak nyindir.
4: Atau lebih nanya, oh nyindir.
5: Nyindir tuh kayak, gue udah tahu lu selingkuh tapi gue diam. Maksudnya diam tapi ngikutin, silakan mau bermain sampai mana.
4: Oh gitu. Jadi kayak udah tahu tapi pura-pura gak tahu ya, gitu ya lagu ini tahu. Ya kayak oke okay. Nah dari sudut pandang Kak Mario, lagu ini tuh paling fun mungkin pas pengerjaannya tuh atau dari liriknya yang mana nih kak?
5: Lagu ini tuh terjadi begitu cepat.
4: Oh iya. Semua terjadi begitu cepat ya kayak.
5: Lagu ini bikin tuh kita bikin semalam kalau nggak salah.
4: Hah? Yeah. Beneran nggak? Satu malam bikin, doang?
5: Satu malam. Mungkin lagi emang lagi mood atau kayak gimana? Dapat liriknya emang sekonyol itu dan yang paling lucu tuh kita ada lirik izin yang macam begini, yang kayak gini, tapi kamu pernah panggil aku sayang katanya.
4: Oh.
5: Jadi kayak lu tuh pas putus diomong-omong itu di belakang tuh. Terus yang diomongin tuh ketawa ya, yang kayak gini-gini tapi dulu lu pernah panggil sayang kan.
4: Ini real banget sih ini. Yang nyindir siapa ya?
5: Izin.
4: Mungkin teman produ ada yang merasa terwakili atau ada yang merasa kesenggol ya kayak dengan lagu otak di mana ya. Oke teman produ, kita masih bakal ngobrol barengan sama Mario G. Klaus. Ya. So buat kamu yang pengen tanya boleh banget teman produ. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pero_angka2bdg. Kita bakalan dengerin lagu nih ya Kak Mario ya yang tentang tadi putusnya baik-baik. Oke, ini dia teman Pro 2, jejak langkah yang kau tinggal dari Mario G. Klaus dan Top.

0: Ini tuh emang galaunya tuh nembus ya kak ya, dari nembus radio ke hati-hati teman Pro 2 galaunya.
1: Lu pernah gak putus baik-baik?
0: Dibilang baik-baik sih enggak.
1: Enggak pernah, ya?
0: Enggak pernah.
1: Emang susah anak sekarang.
0: Emang susah kak, emang susah.
1: Enggak tahu anak sekarang apa kita yang tua, enggak tahu ya.
0: Atau kalau menurut aku lebih kayak ke mungkin ada pengalaman kayak gitu, tapi semakin kita pikirkan semakin kayak iya juga ya, kenapa kita putus gitu enggak sih, jadi kesel gitu enggak sih kak.
1: Move on paling lama berapa lama? Ya,
0: iya. Baru sekali ini aku diminta jawaban lagi.
1: Iya dong. Kapan lagi ya?
0: Paling lama move on aku lama banget kak move on-nya, kayak 2 tahun gitu.
1: Wow.
0: Iya, 2-3 tahun lah aku bisa baru move on gitu.
1: Kenapa bisa sampai selama itu?
0: Karena susah jatuh cinta sih kak.
1: Sekali jatuh cinta lama
0: jatuh. Iya benar. Kalau kak Mario paling lama berapa kak? Kok nyanyi?
1: Aku tuh move on untuk terpuruk gitu ya, untuk
0: iya,
1: sakit banget tuh paling lama ya sebulan lah.
0: Hah, sebulan, serius kak?
1: Sebulan ada ya. Karena nggak mau yang aduh aku selalu terpuruk nih karena luka karena dia bla bla bla.
0: Iya lagi.
1: Kayak bom waktu enggak sih gitu.
0: Benar. Gue jadi merasa gue sebuang waktu biasanya itu ya berarti. Tapi paling cepat berapa Kak? Semenit ya kalau enggak salah ya?
1: Enggak dong. Paling cepat itu aku 3 mingguan aku udah bisa.
0: 3 mingguan.
1: Udah enggak yang gue lagi gak mau kemana-mana nih.
0: Oh gitu. Jadi fase-fase mau diemnya tuh udah selesai.
1: Tapi kepikirannya pasti masih ada.
0: Ah gitu. Iya sih aku kayak gitu sih kak.
1: Hanya untuk kayak galau mengingat aduh kok dia kok kita putus sih. Enggak sih.
0: Enggak ya. Ini patut dicontoh ya teman Bro 2 ya. Tapi biasanya kalau Kak Mario move onnya sama orang baru atau sama kegiatan baru nih atau sama olahraga baru?
1: Move onnya gue sama hobi pasti.
0: Oh hobi.
1: Mungkin motor. Orang nyibukin diri.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ngoprek kek apa kek gitu.
0: Jadi atau, kegiatannya ya kak ya.
1: Atau ke studio kayak gitu-gitulah.
0: Nah itu teman produk berarti kita pertama harus punya motor sama harus punya studio ya kak. Biar bisa move on. Biar bisa move on ala Kak Mario.
1: Belajar gitu, nail art
0: ya
1: kali belajar.
0: Ya, bisa. Oke deh kalau gitu Kak Mario kita bakalan ada new segment. Kita bakalan apa ada tuh? Pertanyaan dari teman-teman Pro 2. Dan kita bakalan mengundang ini adalah memang dia tuh Miss Kepo. Ada Gina. Aduh, hai
2: Gina.
0: Halo Gina. Nah sekarang Gina mau jawab, kasih pertanyaan apa nih ke Kak Mario?
2: Ya. Boleh. Tapi agak dalam nih, biar
1: apa
2: kayak
1: tuh?
2: Deep banget gitu.
0: Oh, deep talk.
1: Jadi kita, kita tenggelam bareng-bareng.
2: Ayo, bener-bener.
0: Kita memang gak ada yang bawa pelampung, memang kita harus tenggelam bersama.
1: Tenggelam bareng-bareng, ayo, mari.
2: Emang judulnya mendalam.
0: Emang mendalam, gimana nih Gin?
2: Bentar, ya. Kita cek dulu nih. Oke, teman Pro 2, hai. Aku Gina di sini mau ngasih pertanyaan ya dari teman Pro 2. Kita kasih ke Kak
0: Mario. Gak apa-apa, kalau pertanyaan gak apa ya kak, asal jangan cobaan. Iya gak sih?
2: Oke, pertama nih dari Citra kak. Pengen tahu sih, sebenarnya kan tadi Raya udah ngasih tahu ya ada 3 lagu. Sebenarnya ada kaitannya gak sih kak dari ketiga lagu itu?
0: Oke, satu sama lainnya kira-kira nih ada hubungan apa nih kak? Hubungan kekeluargaan apa nih dari lagu-lagunya?
1: Kalau kaitannya sangat bertolak belakang lagu-lagunya.
0: Iya ya, dari judulnya ya kelihatan ya kak?
1: Dari judulnya ada satu tarik ulur, satu jejak langkah. Satunya otak di mana gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya lagu enggak ada yang bersinambungan sih, enggak ada untuk 3 lagu ini.
0: Oke, okay, ya. Memang dia lagunya jalan berarti eceran ya Kak ya?
1: Sendiri-sendiri
0: ya.
1: Betul.
0: Sendiri-sendiri.
2: Jadi mereka jalan sendiri gitu ya.
0: Iya, benar-benar
1: dipaksa mandiri.
0: Jadi dia bisa apa namanya masuk ke dalam suasana hati berbagai macam ya Kak ya. Kalau misalkan lagi galau, kalau misalkan lagi marah, kalau misalkan lagi kayak pura-pura enggak tahu, nih lagunya masuk semua gitu. Yeah.
1: Lagi digantung dengerin tarik ulur. Lagi mau nyindir dengerin otak di mana. Lagi
0: lagi mellow.
1: Lagi mellow dengerin jejak
0: langkah. Oke. Langsung ya disarain sama penyanyinya langsung ya, Gin. Next question
2: ya. Ini dari Jevan. Sebenarnya dia pengen tahu sih kalau tadi Kak Mario tuh ngejelasin tersakiti terus ya kesannya gitu. Tapi pengen tahu emang

0: sosok orang yang Kak Mario inginkan tuh yang gimana katanya.
1: Oh, aduh, my god.
0: Maksudnya gimana ya?
2: Jadi suka nih, suka nih.
1: tapi ntar kak kok yang nanya Jevan ya namanya.
2: Ini cowok cewek dia.
0: Cowok dong. Oh, cowok.
1: Iya.
2: Siap, iya, Jevan, siap.
1: Mungkin dia pengen ini inspired by Kak Mario.
2: Iya,
1: gitu. Iya, benar-benar.
2: Cewek yang tinggi 3 meter.
1: Waduh. Tinggi banget itu. Tinggi banget itu, Kak.
0: Enggak serem.
2: Enggak sih, kalau sakit hati itu relatif sih, semua orang patah hati. Mm-hmm. Dan semua orang mencari gitu loh. Semua orang mencari. Kalau aku enggak punya kriteria yang lu harus cantik, lu harus ini, lu harusnya. Mm-hmm. Tuhan ngasih apa? Aku ngikutin apa yang dikasih aja sebenarnya.
1: Oh.
2: Gak milih-milih.
1: So sweet. Gitu. Tapi pasti kalau udah yang terbaik, kalau udah dari Tuhan itu pasti yang terbaik ya kak ya. Oh. Luar biasa banget teman perdua. Next Gina.
0: Oke, ini kita bacain.
2: Aman
0: ya.
2: Banget, jangan
1: gua. Asli.
0: Nomornya.
1: Oh kayak kecewa sih kak sedikit.
0: Iya. Itu bukan yang aku harapkan sih. Iya. Jawabannya.
1: Boleh
0: agak gimana gitu ya.
1: Next okay,
0: ini dari unknown ya sebenarnya dia dari nomor 7815.
1: Oh, dia nggak mau sebut nama.
0: Gak mau sebut nama.
2: Oke. Nah gue ini bahaya nih. Sembunyi-sembunyi ini.
0: Tapi dia karena dia juga pengikutnya Glenn Fredly. Ya. Gitu. Dia pengen nanya kenapa sih kakak suka banget sama lagu yang Jejak itu.
1: Oh, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Kan tadi sempat kakak spill itu favoritnya.
0: Yeah.
1: Kenapa kak? Apakah di tahun itu kakak sudah galau di tahun 2002 itu?
2: Enggak, aku lagi denger lagu ini, wah 2002 kayaknya aku masih
0: bocil ya kak?
2: Bocil.
1: Masih TK ya kak?
2: Hanya emang dari dulu dengerin lagu-lagu kakak Glenn. Sama, kenapa suka lagu ini tuh beda segmen dengan Mario. Mario tuh bikin lagu yang cerita tentang masalah dalam patah hati ini gitu loh.
1: Oh, okay.
2: Kalau Mario bikin lagu tuh, Mario selalu bikin lagu yang masalah dalam LDR apa? Exitnya kemana? Masalah dalam bela agama apa? Exitnya kemana? Mario selalu cari masalah dalam lagu gitu loh. Tapi kenapa Mario suka cerita ini karena dia tahu masalahnya apa dan dia tahu cara damainya apa dalam lagu ini.
1: Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi memang beda ini ya Kak, kayak beda perspektif ya, gitu ya. Jadi betul. Ini challenge juga buat Kak Mario
2: betul.
1: Berarti ya.
2: Karena lagu-lagu aku kan selalu menjurus ke kenapa kita putus, kenapa kamu ninggalin aku gitu loh.
1: Eh, iya lagi ya. Relate. Oke. Okay. Next, Gin.
0: Next questions. Ini unknown juga. Ini dari 3 akhirnya aja ya, kayak atau mau tahu 08 berapa ya?
1: Jangan dong. Kayak takutnya jangan, digunain oleh jangan. Pihak yang salah ya.
0: Oke. Ini dari nomor lahirnya 3559. Sebenarnya dia tuh mau nanya, gimana sih kalau Kak Mario tuh bisa ngedalamin lagu ini dan rasa apa yang Kakak rasain waktu dengerin lagu.
2: Wah, saya punya jawaban itu. Aman.
0: Aduh, aman terus.
1: Enggak. Kita bisa level naikin.
2: Sebenarnya aku punya untuk mendalami lagu ini
0: ada cem-ceman gitu.
2: Aku punya kisah.
1: Oh,
2: aku
1: okay.
2: punya kisah yang selalu aku rindukan. Mungkin itu bisa dibilang ceritanya sama kayak ini, putusnya baik-baik. Masih berkomunikasi dengan baik, masih berteman. Nah, pas dengar lagu ini, kenapa mendalami lagu ini, karena kok relate ke aku gitu.
1: Oh gitu, aku pernah ada cerita
2: pernah ada
1: itu,
2: di sisi itu gitu.
1: Oke, tapi aku pengen tanya nih kak, secara pribadi ya, ini aku sendiri yang nanya ya kak.
0: Jadi curhat.
1: Tapi kan kemarin berarti pernah ada di experience sesuai dengan lagu ini gitu ya. Nah, biasanya perasaannya setelah putus baik-baik itu tuh gimana sih kak? Apakah kosong atau kamar atau gimana perasaan setelah putus baik-baik dan masih ketemu lagi juga gitu nantinya?
2: Ada beberapa poin maksudnya putus baik-baik tuh yang jadi PR adalah komit lo ya, bahwa lo udah putus.
1: Nah itu, karena pasti masih berhubungan juga ya. Kan komunikasi kan
2: karena
1: ya kak.
2: Karena lo gak akan berantem, lo akan baik-baik. Nah, dua orang nih harus komit nih. Si laki-laki dan si perempuan ini, apalagi cewek ya. Cewek tuh kalau kita tetap berkomunikasi atau ya kan, iya gak sih?
1: Iya, suka kayak berharap
2: salah,
1: kan.
2: Salah tangkap gitu loh. Nah itu udah selesai, hanya kita masih tetap berteman dan lain-lain. Jangan membawa ini semakin jauh gitu lah. Nah itu sama putus baik-baik tuh seruhnya kita nggak ada masalah, kita nggak ada jadi musuh, nggak ada apa namanya harus blokir-blokiran seperti apa, dalam lingkungan pertemanan pun kita tetap sehat gitu lah. Nah itu sih kalau aku sih.
1: Oke, teman Pro 2 ini memang buat yang mampu-mampu aja. Oh, ya, ya, MMA.
2: Yang kuat-kuat aja, Bro.
1: Ya, KKA yang kuat-kuat aja.
2: Kuat-kuat aja, Bro.
0: Itu kalau Gina malah jadi berharap terus loh kalau misalnya masih chatan gitu, jujur.
1: Oh iya sih, benar-benar, Kak. Benar. Karena kayak kita ngerasanya.
2: Makanya itu Gin yang kuat-kuat aja.
1: Iya, benar. Kalau enggak kuat udah putusnya enggak baik-baik aja gitu ya.
0: Live the group gitu ya.
1: Oke.
0: Ini terakhir ya, Kak. Namanya Jamal, tapi dia cuma ngasih jempol doang, Kak, ini.
2: Oh, gitu.
0: Oke, gitu.
1: Berarti dia setuju dengan semua statement kamarnya, dia setuju.
2: Mantap kalau gitu.
0: Mantap gitu.
1: Eh, antara setuju, mantap atau mau foto?
0: Tapi aku ini dari aku pribadi.
1: Oh, boleh.
2: Boleh.
0: Ini
2: boleh,
0: bukan
2: boleh,
0: sesi curhat sih.
2: Ya. Boleh. Mari, ya. Mari. Ditampung kok, ditampung.
0: Nah, sebenarnya karena profiling Kak Maria juga kan dari Nusa Tenggara Timur, terus nah di lagu Otak di mana ini kan mix ya bahasanya. Ya,
2: emang bahasa timur kok.
0: Emang bahasa timur ya. Hmm. Itu emang ada tujuan tertentu enggak sih, Kak, pengen emang sengaja memperkenalkan bahasa timur atau gimana?
2: Dari dulu Maria rilisin lagu-lagu timur sih sebenarnya. Dari Terluka Lagi, Kicipu Mama, Balik Kanan, Raka Caka Didi. Sebenarnya tujuan memperkenalkan bahasa timur tuh udah dari dulu-dulu, dari Kakak Glenn, dari teman-teman. Nah, kita ini gimana caranya tetap ikutin jalur mereka gitu. Mereka selalu memperkenalkan timur dan lain-lain kayak gitu-gitu. Nah, sekarang teman-teman yang di barat ini udah mulai dengar-dengar lagu timur kayak gitu loh.
1: Bener-bener, Kak, seru banget. Kita sebagai orang Jawa Barat ya.
2: Udah menikmati lagu timur, udah Mario lihat di TikTok nih, gak kulit hitam aja nih yang pakai lagu timur, semua yang cantik yang putih-putih, semuanya pada menikmati lagu-lagu timur. Terima kasih banyak karena selama ini lagu-lagu timur hanya konsumsi kami. Sekarang sudah sampai di sini dan teman-teman semua enjoy dengan itu, menikmati dengan itu. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan dengar lagu timur.
1: Oh. Luar biasa ya. Terus secara enggak sengaja itu tetap pastinya memperkuat Bhinneka Tunggal Ika ya, Kak, ya. Luar biasa sekali.
0: Kita terlalu menyelam terlalu
1: dalam ya
0: ini.
1: Oke.
2: Tenggelam.
1: Tenggelam bersama gitu ya. Oke, kemarin kita juga mau say congrats ya, udah rilis banyak lagu baru yang pastinya juga bisa menemani teman-teman Prodo dan juga kita-kita nih untuk di berbagai situasi tadi kayak yang kamarnya juga sempat bilang gitu ya. Ya, jadi menemani ya teman Prodo ya. Yep. Oke, boleh dong Kak Mario ajakin teman-teman Pro 2 untuk request lagunya Kak Mario sebanyak-banyaknya di Pro 2 Bandung.
2: Silakan, teman-teman Pro 2, jangan lupa request lagu Mario. Ada Tarik Ulur, ada Jejak Langka, ada Otak di Mana, dan ada lagu-lagu yang lain. Teman-teman jangan lupa request sebanyak-banyaknya. Dan musiknya teman-teman udah bisa dengar di Spotify dan lain-lain. Dan video klipnya udah ada di YouTube.
1: Oke, jadi bisa langsung ditonton ya teman Pro 2. Dan pastinya jangan lupa juga kamu untuk request sebanyak-banyaknya lagu Kak Mario di Pro 2 Bandung. Next, ini ada lagu lagi gak, Kak, yang mau dirilis dalam waktu dekat ini? Mungkin besok? Terlalu
2: lusa,
1: dekat
2: lusa,
1: ya?
2: Lusa.
1: Oh, serius? Lusa. Wow, di tanggal 24?
2: 24, betul. Tapi lagu timur
1: ya, tapi tetap kita harus tungguin ya, Kak, lagunya. Betul. Karena kayaknya ini potensial
2: lagu
1: asik sih lagunya.
2: Lagu pop tuh paling dekat ada di Agustus tanggal 28.
1: 28. Ya. Jadi sambil menunggu lagu berikutnya bisa menggunakan lagu ini dulu ya, gitu berarti. Ya. Oh, pantas sengaja rilis 3 ya. Soalnya masih sebulan lagi lagunya.
0: Masih kelamaan.
1: Oke, dan kalau gitu Kak Mario, thank you banget udah banyak main-main ke Pro 2 Bandung di siang hari ini, dan juga teman Pro 2 ini spesial banget ya. Jadi Kak Mario tuh bakalan nyanyiin lagu Jejak ya. Langkah yang kau tinggalin Jejak Langkah yang kau tinggalin teman Pro 2. Dan mungkin nih, Kak, terakhir dari Kak Mario juga nih, menurut Kak Mario kalau lagu Jejak Langkah yang kau tinggal itu paling seru atau paling kena itu ketika kita dengerin itu pas kapan, Kak?
2: Sendiri di mobil pulang kantor.
1: Beli mobil dulu teman Pro 2 ya berarti. Akhirnya kalau gitu Kak Mario, kita bakalan take a break dulu sebentar ya, Kak, ya. Sambil Kak Mario siap-siap dulu, teman Pro 2 pastinya masih di Santai Siang.
3: Sahabat kreatif, kertas tipis yang terbuat dari bahan baku kayu ini sangat digandrungi oleh kalangan masyarakat. Jepang adalah negara pertama yang menggunakan tisu yang disebut dengan washi, semacam kertas tipis. Tahun 1942, Amerika mempopulerkannya untuk membersihkan wajah. Dan berkembangnya zaman, tisu diproduksi dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan fungsinya. 92 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.
5: Wih, keren.
3: Teman terbaik kamu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM.

0: Tahukah kamu, pada tahun 1900, lobster merupakan makanan khusus orang-orang dengan status ekonomi rendah atau sebagai makanan tahanan sipil. Tak hanya itu, lobster juga digunakan sebagai pupuk atau umpan ikan. Tapi saat ini, lobster menjadi makanan mewah untuk kelas ekonomi ke atas. Bahkan, seorang pria di Thailand berhasil menangkap lobster langka yang dijual seharga 380 juta rupiah.
1: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Gim teman Pro 2, buat kamu nih yang kalau misalkan abis makan asin harus makan manis, atau buat kamu yang kayak kalau lagi bete harus makan manis, kalau lagi happy harus makan manis, aku nemu solusinya teman Pro 2. Ini ada di siang hari ini, kita bakalan ngobrol barengan sama Teh Anisa Ayu Ningtyas Hudaya atau Teh Anisa dari Kalebek. Halo Teh Anisa.
5: Halo.
4: Oke, ih mukanya sweet banget nih kayak jualannya ya Teh.
5: Insyaallah.
4: Masyaallah tabarakallah ya. By the way teman Pro 2, Teh Anisa ini tuh berarti adalah owner ya Teh ya dari Kalebek. Ini ada berapa orang sih Teh yang ada di balik Kalebek ini?
5: Aku sendiri.
4: Oh, sendirian.
5: Iya, sendiri.
4: Dari tahun berapa sih Teh adanya?
5: Mulainya itu baru dari awal tahun.
4: Dari awal tahun 2026. Apakah itu bisnis pertamanya Teh Anisa atau udah pernah ada sebelumnya?
5: Jadi kan sebelumnya itu aku kerja ya. Profesinya itu jadi ahli gizi.
4: Oke.
5: Gitu. Cuman waktu akhir tahun itu aku enggak perpanjang kontrak, jadi resign. Habis itu iseng aja sih sebenarnya, iseng bikin roti gitu kan. Karena aku suka kebetulan waktu itu roti abon.
4: Oh, dulu lagi gitu. Roti abon holik banget ya.
5: Jadi awalnya itu dari roti abon kan aku bikin, terus aku SG-in tuh. Nah, terus dari situ tiba-tiba ada yang nge-reply kayak mau dong katanya gitu, open okay. PO dong.
4: Padahal waktu
5: gitu
4: itu belum jualan.
5: Belum, iseng aja.
4: Oh, jadi cuman nge-SG-in doang.
5: Iya,
4: okay.
5: Nge-SG-in doang, iseng. Abis itu open PO dong katanya kayak gitu. Ya udah deh aku coba testinya dulu kan ya. Nah, abis kayak gitu tiba-tiba yang cobain pertama itu keluarga sama teman-teman terdekat aja kayak gitu.
4: Oke. Okay. Nah, pas

0: itu tepatnya kapan teh? Atau pas saat lagi apa akhir kayaknya mending jualan beneran deh.
1: Waktu ketika ada si produk soft dough yang cranberry cheese itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, sehabis frost roll itu aku kan suka cranberry cheese juga ya kebetulan. Nah, bikin tuh.
0: Kayaknya selera kita sama ya dari tadi ya. Jadi akhirnya suka tuh sama yang cranberry terus.
1: Iya, yang cranberry itu coba dibuat itu di hari kebetulan masih kerja, tapi di hari libur waktu itu.
0: Oh, jadi pas ini tuh pas masih kerja, yeah. Akhirnya sambil juga berarti nyoba-nyobain gitu ya.
1: Yeah, itu di bulan November kalau enggak salah itu cobain yang cranberry cheese, di SG-in lagi lah, di-upload, terus kayak yang banyak tuh peminatnya lumayan banyak, lebih banyak dari di si Frost Roll itu, si roti abon. Habis kayak gitu di open PO lah itu. Terus lumayan 30 pieces kalau enggak salah waktu itu.
0: Oh, langsung ketika pertama kali open PO.
1: Iya,
0: wow.
1: Itu 30 pieces. Sebenarnya yang banyaknya ya itu saudara, terus dari rekan kerja kebetulan kayak gitu. Nah, makin ke sini lumayan tuh di bulan kalau enggak salah di bulan Desember kayak udahlah mutusin nih bikin brand aja gitu ya, bikin apa tuh namanya? Awalnya itu bikin Instagramnya tuh. Ya udah coba deh namanya Kalebags gitu.
0: Oh, kenapa namanya Kalebags teh?
1: Sebenarnya Kale itu dari bahasa Prancis.
0: Oh,
1: gitu.
0: Artinya?
1: Kalau enggak salah jalan gitu ya.
0: Oh, jalan. Jadi ini pembuka jalan.
1: Iya. Mudah-mudahan.
0: Amin. Iya, oke. Okay. Gitu. Nah, berarti ini kan juga berarti Teh Arisa sebelumnya sempat kerja korporat juga berarti ya?
1: Kurang lebih kayak gitu sih.
0: Dan akhirnya sekarang menjadi seorang entrepreneur. Ini berarti bisnis pertamanya Teh Anisa. Wah, luar biasa teman. Kita kasih congrats dulu ya.
1: Makasih.
0: Oke, okay. Nah ini tuh mungkin juga adalah impian para teman-teman Pro 2 juga nih ya, Teh, yang pengen juga pastinya punya bisnis. Apalagi kan sekarang emang kayaknya peroti-rotian tuh lagi in banget ya, Teh. Lagi semua lagi suka roti gitu ya. Tapi kalau misalkan kita flashback sedikit, kalau dari Teh Anisa sendiri nih suka di bidang baking itu sejak kapan, Teh?
1: Sejak itu bulan November.
0: Oh, jadi baru nyoba-nyoba. Oh gitu.
1: Jadi emang nggak ada apa ya?
0: Emang sebelumnya nggak suka nge-baking?
1: Enggak, oh, emang nggak suka. Nggak suka itu baru pertama kali di bulan November yang baking roti abon itu.
0: Oh gitu. Roti dan langsung berhasil gitu ya? Kalau aku yang bikin kayak tinggal abonnya doang kering.
1: Ya bisa di. Dan itu iseng sih karena emang awalnya iseng nggak niat untuk jualan kayak gitu.
0: Oke, okay. Nah berarti Teh ketika akhirnya serius gitu ya, apa sih yang waktu itu paling membuat Teh Anisa tuh burn out ketika akhirnya membuka Kalebags ini?
1: Sebenarnya nggak sampai burn out juga sih ya, cuman karena kebetulan mau resign.
0: Oh, oke, okay. Jadi campur aduk gitu ya perasaannya.
1: Tapi niat awal resign itu karena memang pingin lanjut kerja di yang rumah sakit lebih bagus lah gitu, rumah sakit negeri.
0: Jadi emang ada better opportunity gitu berarti ya saat itu.
1: Terus mungkin kayak sambil nunggu kerjaan yang baru nih, sambil ngelamar-ngelamar, coba aja kayak apa tuh namanya, jualan kayak gitu.
0: Itu niat awalnya. Sekarang gimana, Teh?
1: Sekarang alhamdulillah jadi lumayan banyak.
0: Oke, wah luar biasa ya teman Pro 2. Karena tadi aku sempet juga nge-stalking Instagramnya Teh, kayak memang banyak banget yang akhirnya pengen ikutan PO gitu ya. Berarti sekarang kalau dari Kalebags sendiri ada berapa menu Teh?
1: Kalau untuk sekarang masih 5 menu.
0: Oh, apa aja tuh?
1: Ada cranberry cheese, cranberry choco cheese, cranberry double choco melt, beef and cheese, sama garlic cheese soft dough gitu.
0: Wah, itu variannya benar-benar bisa kita beli semua ya teman Bro 2 ya. Oke deh kalau gitu. Nah, kalau dari Teh Anisa juga nih, Teh, dari Kalebags sendiri, aku pengen tahu juga, mungkin kita sedikit throwback lagi ya ke awal-awal Teh Anisa buat, berarti kan di awal tahun ini ya berarti ya. Nah, walaupun waktu itu memang banyak banget yang akhirnya minta open PO, apa yang membuat Teh Anisa yakin ya udah deh kalau gitu kayaknya ini deh harus aku bisnisin, apalagi bisnis pertama kan. Biasanya suka kayak banyak pertimbangan gitu. Kalau Teh Anisa gimana?
1: Yang bikin percaya diri ya dari review orang-orang kayak gitu. Kayak pertama kan yang cranberry dulu tuh belum ada menu lain. Terus kayak aduh enak banget katanya kayak gitu. Walaupun kayak agak-agak percaya gitu ya.
0: Bener gak ini gitu ya?
1: Terus coba nih buat menu lain, katanya. Waktu itu awalnya menu

0: yang with and cheese katanya kayak gitu.
1: Oh, jadi ada yang manis, ada yang asin gitu ya, biar bisa bolak-balik gitu ya teh.
0: Gitu biar bervarian juga. Terus habis kayak gitu cobalah trial error lagi juga itu sampai beberapa kali, 5 kali kalau enggak salah.
1: Oh, untuk varian. Menu yang itu.
0: Udah gitu banyak tuh, lumayan banyak yang minat juga, apalagi yang beef and cheese itu kayak gitu.
1: Oke, jadi ini benar-benar kayak iseng-iseng coba sambil punya usaha juga sambil belajar berarti ya Teh.
0: Iya, betul.
1: Berarti waktu pas pertama kali memasarkan Kalibik setelah dari orang terdekat sama keluarga, itu caranya Teh Anissa menggapai pembeli yang lebih jauhnya waktu itu lewat mana Teh?
0: Itu awalnya dari Instagram dulu, terus setelah itu ada temen cowokku itu kan ngasih tahu coba iklanin di Treats katanya kayak gitu.
1: Oh iya sih, itu ya Treats ya.
0: Terus udah kayak gitu coba tuh iseng kan nge-upload nge-download dulu, nge-install Treats, udah gitu coba tuh upload kayak iseng-iseng aku punya roti loh gitu under 20.000.
1: Oh ya
0: gitu.
1: Emang bahasanya harus kayak gitu ya Teh. Iya, benar-benar. Karena kalau hard selling biasanya orang skip ya enggak? Iya.
0: Apalagi kayak misalnya aku jual ini segini gitu-gitu gitu kan, itu kan kadang gak rame ya.
1: Iya, sih, harus ada storytelling.
0: Iya, kayak gitu.
1: Oke, oke. Berarti itu lumayan Teh, hasil dari Treats itu lumayan banyak yang order.
0: Iya, jadi kalau misalnya kemarin itu sampai ada 12.000 likes gitu. Baru kemarin, minggu kemarin.
1: Wah, luar biasa teman pro 2 ya. Berarti memang insight-nya juga bagus di situ ya, Teh Anissa ya. Oke deh, kalau gitu buat teman pro 2 juga yang pengen tanya sama Anissa juga boleh banget teman pro 2. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Dan buat teman pro 2 juga bisa pastinya untuk bertanya lewat DM di Instagram @pro2bd. Kita bakalan take a break sebentar ya Teh Anissa. Nanti kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yuk, teman Pro 2 pastinya masih barengan sama Kali Bex dan juga masih barengan sama Anissa. Hai. Oke nih teman Pro 2. Ini ada beberapa pertanyaan buat Anissa dari teman Pro 2. Aku bakalan bacain dulu ya. Di WhatsApp Pro 2 Bandung di siang hari ini ada dari Fahmi. Katanya pengen tanya, wah seru banget nih. Awalnya gak suka baking tapi sekarang jadinya bisnisnya di baking ya. Nah itu kamu belajarnya kayak gimana Anissa? Karena kan kalau kita bisnis pasti kita juga harus yang namanya ngejual yang paling baik dari yang pernah kita buat. Gimana tuh Anissa?
5: Kalau aku sebelumnya memang tidak ada ini ya, apa latar belakang baking gitu. Cuman belajarnya itu awalnya otodidak, belajar sendiri,
4: belajar
5: dari
4: sendiri.
5: YouTube, terus dari TikTok, dari video-video kayak gitu. Terus habis itu aku pelajarin, terus kayak sebenarnya dapat resep itu dari gabung-gabungan video itu kayak gitu.
4: Oh, jadi kamu coba-coba misalnya kayak satu resep apa beberapa sumber berarti gitu ya.
5: Kayak gitu.
4: Oke. Berarti biasanya sampai nemuin resep yang pas banget buat kamu dan buat Kali Bex ini tuh berapa kali trial and error biasanya?
5: Kalau yang itu 5 kali ya.
4: Oh, 5 kali. Oke.
5: Kalau yang garlic cheese itu sekitar 2 kali.
4: 2 kali iya. Oke. Nah, biasanya ini setiap kamu kayak ada mungkin ada yang gagal. Biasanya kan roti kan kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sosmed kayak ada beberapa roti yang kadang ternyata dia hari kayak gini gitu kan. Kamu sempat ada perasaan kayak ini harus digimanain lagi ya? Sempat ada kayak gitu enggak?
5: Kebetulan kalau misalnya gagal sampai kayak yang bantet gitu, alhamdulillah belum pernah kayak gitu. Terus paling kayak gosong terlalu lama di oven atau overproofing, jadi terlalu lama didiamkan kayak gitu.
4: Oh gitu, emang ya teman produk kalau lama-lama didiamin emang gak enak ya Anis ya. Oke. Nah, next pertanyaan juga nih dari Ayu. Katanya Ayu pengen tanya, berarti ini setelah kurang lebih 6 bulan ya, bener ya? Selama kurang lebih 6 bulan nih, menurut Anissa gimana? Enjoy gak sih kalau misalkan punya bisnis roti?
5: Sangat enjoy, alhamdulillah. Jadi lebih, yang aku rasain itu lebih enjoy daripada kerja sebelumnya.
4: Oh gitu. Apa yang paling buat kamu ngerasa kayak wah ini lebih fun gitu, atau saat apa yang kamu ngerasa kayak ini lebih enjoy loh daripada sebelumnya gitu? Dari pengalaman Anissa gimana?
5: Karena mungkin senengnya kerja sendiri gitu, tanpa tekanan sana sini. Walaupun memang bisnis juga banyak kan ya tekanan, tapi bisa di minimalisir sendiri lah kayak gitu.
4: Oke. Berarti dari pengalamannya Anissa juga, mungkin ini juga bisa jadi insight buat teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kita mau switch career, berarti apalagi dari karir kita mungkin yang sebelumnya dengan menjadi entrepreneur. Menurut kamu kita paling harus siap kondisi apa saat menjadi entrepreneur?
5: Kondisi di mana? Karena kan sebelumnya aku belum lama juga ya. Jadi belum tahu nih apa yang baik atau buruknya gitu ya. Cuman yang paling bikin ngedown itu kalau misalnya sedikit yang beli gitu, yang itu PO itu lumayan kayak aduh gimana ya, ini sedikit nih yang belinya, lanjutin apa enggak ya kayak gitu. Cuman suka ya udahlah, berdoa dan gak berharap dapat orderan yang banyak kayak gitu.
4: Oh, jadi kita di awal tuh harus low expectation dulu berarti ya teman produk. Pantesan aku gagal, soalnya aku kalau buka bisnis kayak ini pasti langsung nih trending ya. Itu gak boleh ya teman produk ya. Oke. Nah, berarti sekarang dari Kali Bex sendiri, kemarin kan sempat ada Idul Fitri juga ya kemarin ya, dan juga pastinya hampers-hampers gitu. Kamu sempat ikutan vibes hampers juga gak kemarin?
5: Iya, waktu Idul Fitri, waktu bulan puasa itu sempat open pre-order kue kering.
4: Oh, kue kering gitu. Kamu juga bikin kue kering, ya. Itu juga belajarnya otodidak?
5: Kalau itu bantu sama mama sama Uwa.
4: Oh gitu, ya. Karena sudah ada berpengalaman ya sebelumnya. Nah, berarti ini ketika akhirnya kamu bikin roti sendiri dengan dibantu juga mungkin tadi yang kue kering kan dibantu mama dan juga Uwa. Apa yang paling membuat kamu ngerasa beda atau sama aja menurut kamu?
5: Kalau misalnya sama aja sih, mungkin kalau misalnya dibantu sama mama itu sama Uwa lebih ringan aja.
4: Lebih terarah ya soalnya ya. Oke, pertanyaan terakhir dari teman Pro 2 Yanis ya di WhatsApp Pro 2 Bandung. Ada ini dari Dita. Katanya Dita pengen tanya. Nah, tadi kan kamu cerita bahwa misalkan kamu lagi menunggu dan juga menyebar locker, lagi nunggu locker juga. Terus gimana Nis, jadi mau lanjut atau mau fokus di sini aja? Ini kayak akrab banget ya Dita ya, kamu siapa?
5: Setelah dipikir-pikir dan dirasakan, lebih enak bisnis sih.
4: Bisnis ya, berarti ini menjanjikan ya. Menjanjikan ya Nis berarti ya. Oke. Akhirnya malah ketemu passion kamu ya berarti di sini ya. Oke. Nah, pas kamu sekarang akhirnya udah punya Kalibex juga, dengan membandingkan kamu yang sebelumnya gitu. Kamu sempat kayak ada kepikiran enggak sih akan punya bisnis roti saat itu?
5: Enggak.
4: Oh, enggak ya. Ada. Kepikirannya mau lanjut kerja lagi gitu ya.
5: Lanjut kerja. Terus karena itu aja sih, karena open PO aja, jadi baru kepikiran di situ.
4: Oke, berarti kalau misalkan mau PO di Kalibex ini tuh kita paling lambat itu H-min berapa?
5: Tergantung sih.
4: Kamu jadi bukan, kamu open PO gitu?
5: Iya, okay. Biasanya sebelumnya open PO nih buat kebetulan ready-nya itu seminggu dua kali, di hari Selasa sama di hari Jumat kayak gitu.
4: Oh, oke. Berarti hari ini lagi enggak ready ya?
5: Kemarin baru ready.
4: Kemarin ya, benar.
5: Nah, terus kadang kalau untuk sekarang-sekarang, karena alhamdulillahnya udah rame dan ada customer, jadi kadang customer itu ngechat duluan kayak, "Kak, open PO terdekat kapan?" kayak gitu. "Aku mau order dong." Nah, dari situ jadi jarang open PO kayak gitu.
4: Oh, karena tadi udah slotnya udah diambil gitu berarti ya. Nah, berarti kalau teman-teman Pro 2 baru tahu Kalibex dan pengen ikutan PO itu harus stay tune di hari apa berarti?
5: Boleh langsung DM atau chat WA aja sih kayak gitu.
4: Oke. Hamin satu berarti bisa kalau ada ya slotnya berarti ya.
5: Iya, tapi biasanya untuk orang-orang yang mau order tuh untuk sekarang-sekarang hamin satu minggu biasanya.
4: Hamin satu minggu, wow teman Pro 2 ya. Jadi kamu kalau ngerasa kayak, aduh BM nih langsung ya, jangan ditunggu-tunggu teman Pro 2, nanti makin mundur gitu. Nah kalau misalkan, aku penasaran juga nih, kalau misalkan kita bisnis PO gitu ya, sempet gak sih ada yang tanya kayak, "Kak, kenapa gak dibuat ready?" Sempet gak ada yang tanya kayak gitu?
5: Untuk sekarang belum ada sih, tapi ada ya 1-2 orang lah
4: kayak kenapa
5: ready gitu. Mungkin untuk sekarang tuh sistem PO-nya karena masih terbatas alat juga ya, terbatas alat, terus terbatas juga ruangannya. Dan kalau misalnya roti itu kan tahannya nggak lama ya, cuma 5 hari kayak gitu. Jadi aku mutusin untuk sekarang PO dulu aja deh kayak gitu.
4: Oke, karena memang melihat juga kualitasnya yang dikasih Yanis berarti ya. Nah, dari pengalaman Anissa sendiri juga ketika akhirnya menjadi seorang entrepreneur makanan gitu ya, atau misalkan kayak food and beverage, itu menurut kamu apa 3 hal yang paling penting yang harus tetap dipegang sebagai prinsip?
5: Konsisten. Terus lebih kepercaya diri ya, percaya diri. Kalau misalnya kita punya produk yang yang disukai lah, punya produk yang kualitasnya bagus gitu ya. Terus yang ketiga mungkin lebih ke apa ya? Jangan terlalu berharap aja sih itu.
4: Itu kali ya. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 juga, kamu juga bisa maybe ikutin cara Anissa juga ya. Kalau misalkan lagi mau bikin bisnis atau lagi bikin bisnis tapi lagi mungkin enggak semangat gitu ya berarti. Oke, nah Anissa boleh dong di-spill kalau misalkan teman Pro 2 pengen lihat-lihat dan pengen tahu soal Kalibex bisa kemana sosial medianya?
5: Boleh follow Instagramnya Kalibex strip di bawah tuh apa sih namanya?
4: Underscore.
5: Nah itu.
4: Oke, bisa langsung follow aja dan nanti kamu juga bisa tanya nih teman Pro 2 kira-kira yang paling deket itu open PO-nya kapan gitu ya.
5: Untuk tanggal 24 dan 28 udah full.
4: Oh my god.
5: Next PO tanggal 31 Juli.
4: 31 ya. Eh, boleh di-spill enggak sih nih kalau satu kali PO tuh biasanya berapa pesanan yang kamu bisa terima?
5: Kalau untuk sekarang sanggupnya itu di 130
4: ya satu kali open PO berarti ya.
5: Cuman di hari kemarin itu tiba-tiba bikin 180.
4: Oh, jadi tergantung ya teman Pro 2 ya. Pokoknya di follow dulu aja ya. Siapa tuh kan biasanya suka ada yang mendadak gitu ya. Oh, ini mendadak ready, ini mendadak bisa ikutan. Jadi pokoknya stay tune terus teman Pro 2. Dan mungkin terakhir dari Anissa yang tadi belum sempat disampaikan, boleh Anissa ada yang pengen diinfoin lagi gak?
5: Paling itu aja sih. Kalau misalnya mau kepoin, jangan lupa follow aja. Terus kalau misalnya mau order atau tanya-tanya, boleh langsung DM aja gitu.
4: Oh, oke, teman Pro 2. Aku sih tadi ngeliat Instagramnya kayak enak nih ya sepertinya. Eh tadi boleh di-spill lagi gak nih, Anis, ada berapa varian?
5: Ada 5. Ada cranberry cheese, cranberry choco cheese, cranberry double choco melt, beef and cheese, sama garlic cheese of dough.
4: Gitu. Oh, itu bisa menjadi sebuah ekosistem, abis manis, asin, abis asin, manis gitu ya. Oke deh kalau gitu Anissa, thank you banget ya udah hadir dan juga udah ngobrol seputar Kalebex di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Anissa sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru dan juga mudah-mudahan bisa menjadi semangat baru ya buat teman-teman Pro 2, apalagi buat kamu teman Pro 2 yang kepikiran pengen punya bisnis. Terima kasih Anissa, see you, sehat-sehat terus ya, sukses. Oke teman Pro 2, nah kira-kira menurut kamu teman Pro 2 ada 5 varian tadi, kira-kira kamu paling mau yang mana? Bisa langsung cek aja di @kale, ini ada CALLEBAKES _ yang kamu juga bisa kepoin pastinya. Masih dan tesnya barengan sama Raya Alifa.
0: RRI Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
7: I think it's so cute.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yo teman Pro 2 masih di satu siang dan barengan sama Gina pastinya ya. Hai hai.
1: Hai dan juga santai siang barengan sama Raya pastinya.
0: Iya, makasih ya udah di-present ulang ya Gin ya. Nah teman Pro 2 biasanya jam-jam segini ya Gin adalah jam-jamnya kita tuh ngerasa kayak aduh kayak agak-agak ngantuk
1: jujur,
0: gitu ya.
1: Benar. Iya.
0: Mungkin waktu pas kemarin-kemarin masih Piala Dunia kayak kita semangat ya menunggu setiap hari, tapi teman Pro 2 ternyata ada fun fact juga ya, selain Spanyol menang Piala Dunia, dia tuh ternyata juga punya kuliner legendaris, cuman bukan hanya satu loh Gin.
1: Oh, apa aja emang banyak banget ya?
0: Bukan hanya satu, dua, atau tiga.
1: Tapi sih berapa? Empat.
0: Tapi delapan. Tapi delapan,
1: oh, Gin.
0: Iya.
1: Apa aja Raya?
0: Nah ini tuh ada beberapa yang di-spill juga teman Pro 2 dan juga Gina ya. Nah, ini yang pertama namanya adalah, ini maaf banget kalau pronunciasinya salah ya, iya, karena saya kebetulan bukan orang Spanyol ya.
1: Raya tuh orang Meksiko kan?
0: Iya. Aku bisa jadi orang apa aja ya, asal jangan jadi orang jahat, jangan. Nah ini ada namanya adalah gazpacho atau gazpacho kali bacanya ya. Jadi ini tuh adalah hidangan yang paling populer pas musim panas Gin.
1: Oh,
0: jadi kan jadi kan kalau di negara yang punya empat musim itu pasti mereka punya makanan-makanan khas yang sesuai dengan musim-musimnya ya nggak sih?
1: Kalau kita kan cuma punya hujan.
0: Iya, musim hujan kemarau. Sama musim Dubai Chewy Cookie gitu.
1: Jujur,
0: ya,
1: iya.
0: Jujur iya sih teman Pro 2. Nah ini tuh jadi tuh adalah salah satu makanan yang pas di musim panas, tapi dia tuh bentuknya sup.
1: Oh.
0: Kalau biasanya kita taunya kayak kalau yang buat summer-summer kan makanannya yang
1: ya, dingin, yang dingin ya,
0: iya.
1: Terus lebih bikin freshness.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Tapi ternyata kalau dilihat dari bahan-bahannya ya gini, ini tuh dia dibuat dari tomat, terus ada paprika, mentimun, bawang putih, minyak zaitun dan cuka. Jadi dia tuh kayak bukan. Jadi kak, jadi kearifan lokal kita enggak
1: iya,
0: dong.
1: Enggak, tapi kayak secara bahan kan mirip ya.
0: Mirip. Tapi
1: gitu.
0: Pengolahannya beda. Pengolahan jadi sehingga beda, dia tuh jadi sup yang emang benar-benar refreshing banget gitu. Karena keterbatasan waktu kita nggak akan bahas 88 nih ya Gin ya. Jadi kita bakalan bahas ini yang kedua. Ini tuh kayaknya makanannya tuh sama kayak makanan Indonesia.
1: Apa itu?
0: Namanya lah. Croquetas atau kroket ala Spanyol. Iya.
1: Kayak cuma beda di bahasa ya itu.
0: Iya sih, tapi coba ya dilihat dari bahannya nih, ada dari ham, terus ayam, ikan kod, kentang tumbuk dan juga saus bechamel yang krim ya. Hampir-hampir mirip sih. Kayak risol mayo enggak?
1: Iya, risol mayo. Tapi kalau kita tuh ada risol yang kadang isi seblak lah.
0: Iya, kan? kita memang lebih menyesuaikan ke musim ya. Musim bahan yang lagi in di Indonesia apa gitu ya. Bukan cuacanya. Bukan cuacanya teman Pro, tapi lagi musim apa gitu.
1: Kalau misalnya lagi mahal-mahal banget gitu ya.
0: Iya.
1: Ya udah kita enggak produksi banyak biasanya.
0: Iya, benar. Jadi waktu itu kan juga ada, aku tuh pas maca lagi naik-naiknya tuh ada risolusi maca.
1: Risolusi
0: gitu.
1: Maca, isi coklat.
0: Iya, jadi memang ya menyesuaikan banget lah dengan musim Indonesia juga ya teman Pro 2 ya. Buat kamu juga nih yang mungkin juga adalah salah satu antusias atau mungkin penggemar dari negara Spanyol ya, soal foods-nya menurut kamu makanan Spanyol apa sih yang enak, teman Pro 2 boleh di-spill barengan sama Raya.

0: Bi, aku mau kita break dulu ya.
1: Hah? Kok ngomong gitu sih?
0: Aku bosen, Bi. Kita ketemu terus hampir tiap hari.
2: Ternyata, menurut para ilmuwan, kebosanan bukan karena kita tetap melakukan hal yang sama terus-menerus tanpa henti. Kebosanan muncul karena kurangnya tujuan kegembiraan neurologis yang membawa kita pada keadaan psikologis yang berupa ketidakpuasan, frustasi, atau ketidaktertarikan terhadap apapun.
1: Aku yakin, pasti kamu ada cewek lain kan?
0: Enggak, Bi, swear. Aku emang pengen break aja.
1: Ya udah deh, aku bolehin break.
0: Oh, makasih banyak ya, Bi.
1: Tapi jangan pernah

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: kalau misalkan ada beberapa hal yang bikin kaget ya Gin. Salah satunya tuh mungkin adalah comebacknya dari New Jeans. Iya.
1: Akhirnya comeback lagi.
0: Iya. Setelah kemarin tuh bertahun-tahun kan emang ada konflik ya antara New Jeans dan juga Adore-nya, dan juga bikin para fansnya tuh kayak kayaknya nggak akan ada lagi New Jeans lagi kan.
1: Nah, aku suka banget tau lagu-lagunya.
0: Ya, mana kamu yang suka?
1: Dito, bener gak?
0: Iya benar.
1: Dito udah the best banget.
0: Itu lagunya bagus banget, teman Peroy 2. Dan ternyata nih Gin, mereka tuh kemarin itu tiba-tiba update di Instagramnya. Jadi kan udah banyak banget ya kayak mungkin orang-orang yang kayak mikir ah ini akun fake kali. Ternyata mereka tuh pakai official account-nya dan langsung gitu. Oh. Itu tuh kayak khas New Jeans banget enggak sih, kayak tanpa aba-aba langsung ngasih video gitu.
1: Kayak tanpa kasih aba-aba gitu ya.
0: Iya, benar-benar masuk lagi.
1: Ada.
0: Tapi selain mereka comeback, ada juga yang bikin kaget. Jadi kenapa? Mereka tuh kan awalnya berlima ya, tapi memang kemarin sempat ada masalah juga sama member yang Daniel. Jadi sekarang mereka tuh comeback-nya tuh 4 orang.
1: Jadi minus 1 ya.
0: Bener, minus 1 tapi bukan nyanyi ya teman berdua ya. Jadi ini dari foto-fotonya Gin, itu ada 4 anggota New Jeans. Ada Herin, Hyein, Minggi dan juga Hani. Jadi mereka tuh ngunggah sebuah video yang judulnya tuh adalah 2026 Summer of New Jeans, dan dirilisnya secara tiba-tiba.
1: Itu yang bikin gitu kaget sih sebenarnya.
0: Iya,
1: ya
0: jujur, tapi double bikin attack sih jujur.
1: Tapi bikin excited juga gak sih sebenarnya?
0: Benar, jadi kayaknya 50-50 kali ya, antara senang tapi juga pastinya fans juga sedih karena kurang member gitu ya. Buat kamu nomor 2 yang juga mungkin nungguin kabar New Jeans dan sekarang akhirnya finally udah gak ghosting lagi, gimana menurut kamu teman bro tentang 2026 Summer of New Jeans? Boleh di spill pastinya ke Pro 2 Bandung di Instagram ataupun juga di WhatsApp Pro 2 Bandung.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
4: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Emang kalau misalkan di minggu-minggu ini ya gini ya, ngobrolin soal Piala Dunia tuh masih relate banget kan?
1: Masih banget.
0: Apalagi ya, masih yang
1: masih banget lah ya, karena kan masih hype-nya Spanyol juara gitu.
0: Bener, dan ternyata masih banyak juga fun fact yang akhirnya di-spill soal kemarin Piala Dunia ya, Gin.
1: Ada yang bikin notice banget, yang mana itu tuh bikin jeda pertandingan 30 menit ya kan?
0: Ah iya, bener-bener kayak. Tapi aku ya sebagai orang awam ya kayak mikirnya jeda pertandingan 30 menit, aku kayaknya udah lupa deh kalau lagi tanding. Kalau salah selama itu ya.
1: Ini konser deh.
0: Iya. Ya, tapi emang bener sih menurut aku tuh kemarin penutupannya dan pas finalnya tuh benar-benar kayak setara konser ya enggak sih?
1: Iya. Kalau kita lihat line up-nya juga kan ada JB, ada BTS.
0: Iya, bener.
1: Terus banyak fans-fansnya juga yang ikut nonton ya. Jadi sebenarnya ini jadi menyatukan banyak lini sebenarnya. Enggak harus yang suka sepak bola aja.
0: Iya,
1: gitu.
0: jadi kayak dia tuh ngumpulin banyak banget orang dari segala lapisan yang ngasih, yang suka musiknya, terus yang suka bolanya, terus yang juga suka sama euforianya. Lengkap banget ya teman berdua.
1: Pas kemarin konsernya lumayan megah banget ya, megah banget. Nah, tapi Rai itu kerennya adalah ternyata dibalik kemegahan itu ya, ada yang berperan besar nih. Itu dari Indonesia lagi. Keren banget.
0: Eh, kayaknya aku pernah dengar dan pernah baca deh. Coba siapa, Gin? Spill.
1: Wella Hata.
0: Luar biasa. Tapi aku belum tahu info lebih lanjut sih. Itu jadi gimana, Gin? Kak Wella Hata itu tuh ngambil role apa kemarin?
1: Role-nya ini keren banget. Dia sebagai senior, bos, asik. Senior stage manager-nya di balik Wonder Studio. Jadi ya.
0: Wow.
1: Keren banget kan, dan dia ketemu Tom Cruise. Aduh, Tom Cruise aja sampai salaman loh sama Wella.
0: Oh my god, ya teman berdua. Kayaknya kalau misalkan aku ketemu Tom Cruise enggak akan bisa salaman sih. Pink san kayaknya aku ya. Tapi
1: malah Tom Cruise yang minta foto lah sama Wella loh. Ih, keren banget jujur.
0: Pengen banget sih jadi wanita yang sangat inspirational itu sih kalau aku jujur ya teman berdua.
1: Kalau kita lihat kilas baliknya nih, kenapa bisa sampai akhirnya dia gitu ya menjadi senior stage manager-nya. Ternyata beliau itu udah berkarir selama 16 tahun.
0: Oh my god. Wow. Berarti memang dia sudah deserve ya posisi itu ya, Gin ya.
1: Ini udah golden era ya
0: sih. Iya lagi, apalagi kebayang banget jadi senior stage manager yang emang dia tuh mengatur panggung yang semegah itu sih teman-teman. Jujur emang keren banget.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh tahu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic, ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh, kepedean ya. Gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: Your music, your request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Pro 2 FM.
2: Yo teman Pro 2, walaupun kebersamaan kita bertiga ya, aku, Gina dan juga teman Pro 2 itu harus berakhir di sini. Tapi tenang teman Pro 2 ya, karena Pro 2 masih bakalin kamu di sore ceria. Ketemu lagi barengan sama kita kalau kita barengan lagi itu di hari Senin ya, berarti
3: depan.
2: Senin depan teman Pro 2 ya,
3: tapi nanti Gina bakal nemenin kamu di hari Sabtu.
2: Bener banget teman Pro 2. Kalau gitu waktu kita untuk pamit teman Pro 2
3: ya, thank you yang udah dengerin, yang lagi di jalan dengerin kita ya.
2: Bener-bener,
3: Raya,
2: tapi jangan kemana-mana ya, bener, karena abis ini bakal ada Wina di sore ceria. Kalau gitu pamit teman Pro 2
3: dan Gina juga pamit.
2: Stay tuned, stay healthy,
3: and keep your spirit up.

0: Pro2.
1: Info Pro2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro2 FM.
2: Niti Siksa dari Pro2 Bandung, teman terbaik kamu. Saat Info Pro2 bersama Winda Anindita.
1: Info Pro2.
3: Info Pro2.
2: Informasi pertama, teman Pro2, penyanyi Jennie Blackpink ini merilis sebuah poster sebagai bocoran untuk single baru miliknya berjudul Less Than A Lover. Jadi diketahui menyutradarai, menulis, dan juga menciptakan musik untuk single tersebut, di mana Jennie juga bilang kalau lagu tersebut bakal rilis di tanggal 24 Juli jam 12 malam waktu Korea Selatan. Postingan Jennie dalam laman Instagramnya lantas dibanjiri oleh ribuan lebih komentar dan juga like dari fans, di mana ada juga fans yang nge-repost ulang potret minimalis dengan adegan ia dengan seorang pria yang dibingkai oleh frame mobil berwarna biru klasik.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro
2: 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, grup K-pop NewJeans dikabarkan bakal comeback ke industri musik dengan 4 anggota. Kabar sinyal comeback NewJeans ke industri musik ini juga lewat unggahan sebuah video bertajuk 2026 Summer of NewJeans dirilis secara tiba-tiba melalui kanal YouTube grup tersebut dan juga pemberitaan sebelumnya bagaimana dikutip dari Yonhap. Dan selain itu juga muncul foto-foto terbaru yang menampilkan 4 anggota NewJeans, yaitu Haerin, Haeyin, Mijin, Hani, yang diunggah melalui situs resmi serta akun Instagram resmi grup.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2. Lagu kolaborasi Shakira dan juga Bruno Boy berjudul Die Die serta Wonderwall karya Oasis naik peringkat pada tangga lagu Global Billboard setelah mendulang popularitasnya dalam demam Piala Dunia FIFA 2026. Di mana lagu Die Die ini menduduki posisi puncak Billboard Global berkat perolehan 43 juta pemutaran yang naik 4% dari pekan sebelumnya serta 5.000 penjualan yang juga turun di 5% selama pekan pelacakan pada 10 hingga 16 Juli 2026.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Saatnya Binda Nindita yang nemenin kamu di sore hari ini ya guys ya. Sore hari ini apalagi udah jam-jam sini tuh udah mulai padat banget karena anak-anak sekolahan udah mulai pulang, teman Pro 2. Jadi memang kayak pulang jam 3 atau mungkin setengah 4 karena memang ya setiap aku ngelewatin ke sekolahan tuh kayak padat guys. Semua mobil-mobil yang jemput tuh pada mengantri gitu ya teman Pro 2 di sore hari ini. Yes. Tapi yang pastinya cuaca Kota Bandung aman sih, enggak hujan, semoga juga enggak hujan. Cuma sekarang tuh kayak agak serem ya, kalau enggak agak lagi sih, serem ya kalau misalnya kita pulangnya agak malam ya, larut malam, karena ternyata Bandung tuh lagi zona merah begal. Takut banget gak sih? Serius, jujur takut banget. Apalagi nih ya, ada zona-zona merah yang memang sudah di-share juga ke publik di mana aja. Salah satunya ada di daerah Kiara Condong, itu ternyata zona merah ya. Karena banyak orang yang nemuin pembegalannya itu di flyover Kiara Condong. Mana aku suka lewat sana lagi kan, takut banget teman Pro 2. Jadi buat kamu benar-benar waspada dan hati-hati banget. Terus juga pastinya kalau gak ada apa-apa yang penting sih gak usah keluar malam teman Pro 2 ya. Menyeramkan, tapi semoga juga pemerintah Kota Bandung khususnya juga ya ini bisa mengatasi masalah ini ya, dan juga patrolinya semoga digencarkan lagi gitu ya, jadi Bandung aman, nyaman, dan kotanya juga enggak bikin jadi khawatir teman Pro 2 ya.
1: Masih ingat sama lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Yes, bareng sama Winda Nindi tadi jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini, ya Winda masih nemenin kamu. Pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol seru, teman Pro 2. Sudah ada caca cantik di studio Pro 2. Kita akan kenalan dulu. Mahasiswa-mahasiswa ini ada Alfia dan juga Devika. Halo.
5: Hai.
4: Selamat sore. Apa kabar?
5: Alhamdulillah baik,
4: setelah menerjang kemacetan.
5: Betul.
4: Di kota Bandung ya, dari Bandung Timur.
5: Betul, dari Bandung Timur.
4: Dari Bandung Timur ke Bandung Tengah berarti. Ini Bandung apa ya? Lupa.
5: Tengah
4: lah ya, bisa dibilang lah ya. By the way, mereka-mereka dari ISEC ya.
5: Benar banget.
4: Kalau Devika mah pernah siaran ya, kita
5: pernah
4: berjumpa lagi. Masih inget gak sama aku?
5: Masih inget dong.
4: Masih inget dong. Kalau Alfia ini baru ya?
5: Yes, aku baru.
4: Yes, kamu sama juga mahasiswa sama Devika di mana?
5: Aku di UPI.
4: Di UPI jurusan?
5: Aku pendidikan seni rupa.
4: Pendidikan seni rupa semester berapa?
5: Semester 7
4: sebentar lagi.
5: Yes.
4: Berarti kan lagi kayak sibuk-sibuknya apa ngerjain skripsi kah atau apa?
5: Baru mulai sih, aku
4: baru mulai
5: skripsi.
4: Baru mulai menyusun.
5: Betul.
4: Oke, semangat ya.
5: Iya.
4: Oke deh. Kalau Alfia, kamu ikutan ISEC itu dari kapan?
5: Aku ikutan ISEC itu dari awal Januari tahun ini, Kak.
4: Dari awal tahun Januari 2026 tahun ini, yes, berarti. Oke. Udah berapa bulan nih? Sekarang kita udah bulan 7. Ya, 7 bulan lah.
5: Iya, 7 bulan, 6 bulan lah.
4: Seru.
5: Seru banget.
4: Oke. Nah, kita bakal ngomongin mengenai Global Village Summer Peak 2026 ISEC in Bandung. Itu adalah sebuah event berarti, yes.
5: Betul.
4: Waktu itu kita ngobrolin juga gak sih?
5: Iya.
4: Ini event yang sudah terlaksana atau belum? Belum ya?
5: Belum. Nanti tanggal 26.
4: Yes, pastinya kita bakal mengupas lagi si Global Village Summer Peak ini akan seperti apa keseruan, kehebohannya mungkin, dan sekarang sudah sejauh mana prepare-nya. Mungkin boleh dijelaskan.
5: Boleh, kalau misalkan kita prepare tuh kita tadi, aku barusan banget abis survei venue.
4: Survei venue, di mana venue-nya jadinya? Boleh di-spill nggak?
5: Aku, kita jadinya venue-nya di Ulbi ya?
6: Yes, jadinya di Ulbi.
4: Ulbi itu di mana sih?
5: Ulbi itu di daerah,

0: Kayak flow-nya di tempat venue-nya
1: iya,
0: itu sih.
1: Iya, kayak plottingan mapping gitu.
2: Plottingan mappingnya. Tapi kayak ini kan sebentar lagi berarti kan ya si acaranya ya.
1: Iya, benar.
2: Terus juga boleh nggak sih kasih tahu lagi teman-teman Pro 2 akan ada apa aja di Global Village Summer Peak ini?
0: Boleh banget.
1: Oke, karena Global Village itu kan kita memang mengusung konsep festival kebudayaan kan. Ada yang dari Pakistan, Portugal, Vietnam dan juga China itu ke Indonesia kan. Nah, kita bakalan cari tahu gimana sih di negara mereka itu seperti apa budayanya dan lain-lain. Nah, di sana nanti mereka itu bakal ada tak penampilan. Nah, jadi kalau teman-teman yang penasaran nanti boleh datang. Nah, sebagai bentuk pertukaran budayanya dari kita pun juga bakal nampilin sesuatu local performance-nya yaitu adalah wayang.
2: Wayangnya dari mana?
0: Nah, wayangnya itu kita tuh ngedatengin dalangnya gitu kak.
2: Dalangnya.
0: Yes, betul. Jadi dia itu bawa sama teman-temannya yang mainin wayang nanti tampil di sana. Dan of course nanti bakal ada 20 wayang ya.
2: Oh iya, betul. Seru banget. Ya ampun.
1: Seru.
2: Tapi biasanya kalau wayang tuh selalu malam-malam gitu. Ini malam-malam juga kak atau siang-siang?
0: Enggak, kita ini siang.
2: Siang ya. Oh, vibes-nya vibes wayang siang ya.
0: Yeah.
2: Oke. Okay. Nah, tadi kan aku juga sempat waktu itu kita pernah ngobrol bahwa teman-teman yang dari luar negeri sana tuh udah ada di Bandung.
1: Betul.
2: Sudah berapa lama berarti ya mereka di sini ya?
1: Kurang lebih
2: sampai sekarang tuh
1: udah sebulanan sih.
2: Udah sebulanan. Gimana sih mereka sebulan ini di Kota Bandung?
1: Sebenarnya kalau yang dari Pakistan tuh mereka bilang katanya udara di sini tuh lebih adem dibandingkan di Pakistan. Karena di Pakistan tuh panas banget bisa sampai 43 derajat
2: oh
1: mereka
2: my
1: bilang.
2: God.
1: Iya, makanya jadi kayak
2: apalagi Bandung mah tirisnya.
1: Iya, kebetulan ada yang host fam-nya di Lembang dan mereka bilang kayak betah banget.
2: Oh my God. Sedingin itu enggak sih ya ampun, enggak perlu pakai AC juga ya, nyaman.
1: Bener.
2: Terus kayak sejauh ini sebulan ini mereka makanan okay.
1: Mereka okay sih, karena kan kita juga kadang nge-offer makanan yang umum yang cocok di lidah mereka. Atau dari mereka juga suka nyari makan sendiri gitu sih.
2: Gitu. Tapi mereka lumayan lama berarti ya di Bandungnya ya. Sampai nunggu sih sama eventnya ya berlangsung.
1: Betul.
2: Emang sengaja berarti ya?
1: Iya, jadi karena kan project kita tuh kayak berhubungan gitu ya kebetulan. Nah, kan aku di IGV itu kita yang mendatangkannya karena ada project kita. Nah, setelah dari kita geser ke projectnya Avia gitu untuk Global Village.
0: Projectnya Iwa.
2: Coba projectnya Avia apa, jelasin.
0: Kalau projectnya aku ini kan projectnya Iwa ya. Nah, di Iwa itu ada yang namanya BA. Nah, BA ini bikin apa ya, kayak bikin event yang satu hari gitu. Nah, salah satunya Global Village ini. Jadi di Global Village ini kan kalau misalkan di IGV itu bulenya yang datang. Kalau misalkan di Global Village ini nanti bulenya itu ngepresentasiin negara mereka. Jadi di sini tuh kayak mereka promosi negara mereka lah gitu.
1: Iya.
2: Berarti nanti kayak udah ditentukan apa aja nih yang mau dipromosikan, terus seperti apa poin-poin yang akan dipersembahkan kayak gitu berarti.
0: Udah.
2: Berarti mereka sudah mempersiapkan apa aja yang mau dikasih tahu ya, dipromosikan ya.
1: Iya.
0: Udah.
1: Karena ada juga yang bawa snack ya.
0: Iya.
1: Yang bawa snack.
0: Karena temanya kali ini kita pakaian.
2: Oh, fashion gitu.
0: Yes.
2: Oh, nanti akan apa? Kayak gimana?
0: Nanti bakal ada EP parade. Nah, itu tuh kalau EP parade itu jadi terserah mereka kayak mau nampilin tari mereka atau misalkan kayak musik mereka dengan kayak pakaian khasnya merekanya gitu.
2: Oke, dalam satu negara ada berapa orang sih?
0: Banyak sih.
1: Iya, tergantung. Kalau dari Pakistan tuh mereka ada 7 orangan.
2: Terus
1: dari China tuh ada 2, dari Portugal ada 1. Dan dari Vietnam itu ada 2.
2: Oh, oke. Okay. Jadi kayak mau mempersembahkan budaya mereka gitu ya. Yang mana nanti kita pun yang ada di Indonesia yang di Bandung ini juga mempersembahkan untuk mereka gitu. Terus bakal ada ini ya kayak kemarin kan nyoba-nyobain makanan-makanan khasnya mereka juga ya.
0: Sekarang
2: mungkin kayak ada. Mereka apa ya? Waktu itu aku pernah rasanya ingat masak gitu ya. Ada nggak sih yang makanan khas mereka gitu?
0: Iya, tahun kemarin sempat masak juga.
2: Oh gitu, kalau tahun ini ada?
0: Kalau tahun ini kita balikin lagi ke IP-nya, tapi kayaknya tetap bakal ada yang bawa makanan sih.
2: Bawa makanan, oke. Bakal seru banget berarti ya, dan ini betul untuk banget. Umum berarti?
0: Untuk betul, umum. Terbuka.
2: Sudah dibuka berarti?
0: Sudah!
2: Oke, nih buat teman-teman Pro 2 yang misalnya penasaran dan belum tahu caranya kayak gimana untuk datang dan untuk join, tolong di-spill dong kak, gimana nih caranya buat kita teman-teman Pro 2 untuk datang dan join?
1: Oke, boleh banget teman-teman Pro 2 untuk lihat Instagramnya Isaac in Bandung, karena di situ kita ada informasi untuk booklet dan juga bagaimana teman-teman bisa datang.

0: sekitar. Untuk satu orang normal tiket harganya berapa, Via?
1: Harganya 25.000.
0: Ih, murah
2: sekali.
0: Dan ada bundling buat dua orang hanya 45.000.
2: Berarti ini bundlingnya harus sama pacar.
0: Boleh,
1: boleh, boleh. Pacar boleh, HTS boleh.
2: HTS boleh, mantan boleh.
1: Boleh,
0: teman level 1 juga boleh. Silakan.
2: Bebas. Bebas ya. Jadi coba dong kamu ajak-ajak teman kamu, pacar kamu atau apa yang memang berdua, jadi ibaratnya buy one get one lah ya, beli. Pokoknya dapat dua dengan harga yang memang murah gitu ya, lebih murah dibanding kita beli sendiri-sendiri. Atau joinan aja, kamu kesana gak? Ayo kita belinya langsung dua aja gitu kali ya.
0: Iya, bisa banget.
2: Itu cara joinnya atau belinya kayak kemana?
1: Kalau misalkan belinya itu, kita ada di link di Isaac in Bandung di Instagramnya. Itu nanti kalian bisa langsung aja cek posan Global Village ya. Nanti di slide itu tuh bakal ada booklet dan register linknya.
2: Oke, terus?
0: Ya, nanti tinggal diisi aja dari identitas dan lain-lain dan juga paymentnya ya. Gitu.
2: Oke, di spill mungkin sudah ada rundown-nya kah? Misalkan kak dari mulai jam berapa sampai jam berapa dan apa ya, parade atau acaranya adanya di jam berapa aja? Udah ada spill rundown-nya kah?
1: Ada dong.
2: Oke.
1: Kalau misalkan kita mulai itu dari jam 9, kita open gate itu jam 9.
2: Oke, terus?
1: Udah gitu kita seperti biasa Isaac Culture ya, check-in question dan dance.
0: Roll dance. Kita ada roll dance. Jadi biar energinya naik dulu, kita bakal dance bareng-bareng dulu.
2: Mantap. Terus.
1: Terus abis gitu bakal ada speaker dari wayang tadi, dari dalang wayang ya, betul. Nah abis kayak gitu, kita tuh bakal diajarin buat main wayang.
2: Oh iya, terus sekali. Terus.
1: Nah udah gitu abis dari main wayang, kita tuh bakal ada performance dari main wayangnya itu.
0: Iya, dari main wayangnya. Nah, nanti juga bakal ada EP Parade dan juga EP Booth ya, Alfia.
1: Iya, betul banget.
0: Ya, okay. Nah, EP Booth itu di mana teman-teman itu bisa nanya-nanya ke dan interaksi langsung sama bulenya, nanya-nanya gimana di Pakistan atau bisa lah spill budget untuk kita dari Indonesia nih ke Pakistan kira-kira butuh uang berapa?
2: Nah, itu berapa. Bisa banget. Terus kayak di Pakistan tempat wisata serunya kemana aja?
0: Bisa jadi. Mau ke Vietnam nih? Aduh, ada nggak ya rekomendasi restoran yang kira-kira enak, recommended enak, gitu juga bisa ditanyain.
2: Oke, gitu. Jadi kayak kita sharing pengalaman aja gitu ya.
0: Karena mereka open banget buat ditanya-tanya gitu.
2: Seru sekali. Ini sejauh ini sudah berapa banyak yang ikutan?
1: Udah ada
0: 1, 2, 4, 1000.
1: Udah ada 80 orang. Yang ikutan kayak yang udah sign up tuh udah 80 orang.
2: Kan? Wow, keren ya. Ini buat mengajak lagi buat teman-teman Pro 2 yang juga mau ikutan acaranya di hari Minggu tanggal
1: 26.
2: Minggu tanggal 26 Juli 2026 tempatnya ada di
1: Ubi.
2: Ya, jangan lupa untuk kamu follow dulu aja Instagramnya di
0: @isaacbandung.
2: Kita kasih tepuk tangan dulu guys.
0: Yeah.
2: Oke. Tapi kan nah sejauh ini ya panitia yang juga memang nemenin si bule-bule ini ya udah selama sebulan ini. Ini kamu ya Devika ya? Itu gimana sih Devika?
0: Seru banget sih, maksudnya kayak kadang mereka tuh suka ngajak kayak, aku pengen ini deh. Nah ada satu EP itu tuh yang suka banget main padel. Jadi dia suka kayak, ayo guys kita main padel kayak gitu. Nah baru kemarin juga diajakin nonton ada See You bareng gitu. Jadi kayak udah benar-benar kayak teman gitu loh. Kayak ayo kita kemana lagi ya gitu.
2: Mereka suka gak sih kayak misalkan tempat wisata yang alam-alam gitu?
0: Suka, waktu kemarin tuh berapa ya, tanggal 4 Juli kita sempat ke Cika-Cika kan. Mereka tuh kayak betah banget karena kan alam adem gitu.
2: Jadi mungkin kayak terus juga ditambah hawa Bandung tuh yang memang dingin gitu kan. Tapi nyobain makanan-makanan Bandung yang memang pedes-pedes gitu, nyobain enggak?
0: Nyobain, cuma kayak ada yang kayak oke, ada juga yang enggak bisa makan pedes.
2: Enggak bisa makan pedes ya, bule biasa kayak gitu. Nah, tapi kalau Alfia emang enggak nemenin yang bule-bule ya?
1: Enggak
2: ya.
1: Aku beda lagi.
2: Beda lagi ya divisinya. Berarti sekarang lagi sibuknya apa?
1: Aku baru selesai kemarin gradu AFL.
2: Apa tuh?
1: AFL tuh kayak apa ya? Acara 2,5 bulan. Nah di situ tuh buat kayak ngembangin skill anak-anak muda di Bandung gitu kak.
2: Oke. Serunya, keseruannya gimana?
1: Seru banget, kalian bisa belajar ilmu baru. Udah gitu kita tuh ngundang-ngundang speaker juga kemarin. Kemarin kalau yang tahun kemarin-kemarin ini lagi ada dari Nestle. Terus kayak kemarin tuh ada dari kalau nggak salah dari Telkom
2: University
1: Indonesia.
2: Telkom Indonesia. Telkom Indonesia.
1: Nah udah gitu nanti kalian tuh bakal belajar skill-skill baru, ada hard skill, ada soft skill. Nah udah gitu nanti bakal ada CTA. CTA-nya itu kayak presentasi di depan judges. Nah judges-judgesnya juga ya keren-keren sih kak. Dari perusahaan-perusahaan yang terkenal lumayan.
2: Wes keren banget. Berarti kemarin lagi sektor high-tech-nya itu ya. Dan sekarang untuk tanggal hari Minggu ini sedang mempersiapkannya ya. Wes panitia masih lagi capek-capeknya dong. Hektik ya pagi kayak ini kayak udah daftar belum? Ini udah banyak ya belum yang isi form gitu kan? Seru sekali ditungguin ya. Berarti ini tuh event yang keberapa sih kalau dari ISEC sendiri?
1: Kalau ini event yang keempat.
2: Empat ya. Tapi setiap tahunnya beda-beda nggak sih acaranya?
1: Setiap tahunnya itu sama, tapi ada yang summer, ada yang winter kak. Kalau sekarang lagi summer.
2: Summer ya. Bedanya apa mungkin?
1: Bedanya beda tema dan kayak kita tuh ya beda. Speaker-speaker yang diundangnya tuh emang beda-beda
2: emang
1: juga
2: beda, ya.
0: Sama beda dari bule-bulenya juga. Karena
2: oh,
0: kan
2: gitu.
0: Iya bulenya itu kayak terusan dari projectnya IGV ke IWA gitu loh. Jadi misalkan di summer ini kita dapetnya Pakistan, Portugal, Vietnam sama China. Nah mungkin di winter nanti kita bisa dapat bule yang beda.
2: Oke. Gitu. Mereka pada nonton FIFA gak sih kemarin?
0: Pantes waktu kemarin kan pas aku ada agenda. Nah salah satu si IP ini tuh karena pendukung Messi nih.
2: Messi
0: kalah kan tuh. Nah dia bad pun.
2: Sampai ke bawah-bawah ya.
0: Iya,
2: oke gitu ya. Ya ampun. Tapi berarti kayak selama sebulan ini kamu terus aja nemenin atau enggak, atau biarkan mereka healing sendirian aja gitu?
0: Sebenarnya kalau karena aku panitia, jadi kayak interaksinya tuh enggak sebegitu banyak sama IP-nya, karena yang lebih banyak itu LV-nya. LV itu lokal volunteer yang orang-orang Bandungnya yang ini. Nah, jadi lebih banyak mereka yang interaksi. Kalau sama panitia tuh paling kalau kita ayo main bareng
2: main.
0: Sama pas ada agenda kayak gitu.
2: Oke deh, seru banget. Coba dong ajakin lagi teman-teman Pro 2, kenapa teman-teman Pro 2 harus ke Global Village Summer Peak ini coba?
0: Jujur menurut aku sih 25.000 itu udah sangat amat worth it ya. Apalagi teman-teman yang mungkin ngerasa aduh aku pengen deh nge-challenge bahasa Inggris aku dengan ngomong langsung sama orang luar.
2: Orang bule ya.
0: Itu worth it banget untuk dicoba.
2: Bener. Tapi mereka akan ngerti gak sih kalau misalkan bahasa Inggris kita gak terlalu bagus?
0: Ngerti.
1: Mereka tuh humble banget, sangat terbuka.
2: Oh iya, oke. Oke, jadi kayak kita lumayan juga ya belajar gratis dengan orang bulenya langsung.
0: Betul.
2: Gitu loh. Dengan 25.000 terus juga kita bisa ketemu banyak orang, link baru dan
0: betul,
2: pengalaman seru baru, dan kita yang enggak tahu oh ternyata Pakistan terus Vietnam dan lain-lain oh ternyata seperti ini ya.
0: Yes,
2: gitu. Mungkin buat kamu ada yang rencana mau liburan juga ke sana, bisa tanya-tanya dulu ya, survei-survei dulu gitu deh. Sekarang mah jangan lupa apa, mungkin kita diajak lagi sebelum closing.
1: Oke, jangan lupa daftar Global Village Summer Peak 2026.
2: Yeay. Ya, daftarnya langsung aja di follow Instagramnya di
0: @isecbandung.
2: Lagi-lagi Isec Bandung pastinya. Itu sudah ada di bio-nya dan tinggal klik link-nya aja, langsung bakal nampilin ke form-nya pendaftaran ya, hanya cuman 25.000 aja. Bakal seru banget di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 guys. Ketemu juga sama mereka-mereka.
0: Betul.
2: Ada pesan yang pengen disampaikan gak sih gitu kan, harapan-harapannya dari event ini, dari kalian-kalian?
1: Kalau misalkan aku sih pesan yang disampaikan apa ya? Ayo guys, selain ketemu bule, ketemu aku juga loh.
2: Cakep.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Kalau dari aku buat teman-teman yang mungkin minat juga untuk exchange ya, mungkin bisa tanya-tanya dulu ke bulenya seperti apa sih keadaan di luar Indonesia gitu ya. Jadi untuk memantapkan diri yang mau exchange ke Vietnam, mangga datang ditanya juga IP-nya seperti apa di sana.
2: Yes, ya. Yeah. Thank you so much untuk Alvia dan juga Devika yang memang lagi hektik. Hektiknya ya sekarang, pokoknya sukses terus acara dan eventnya, lancar-lancar semuanya. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk yuk ikutan.
0: Let's
2: ya
0: go.
2: Worth it banget 25.000 guys ya. Oke deh, terima kasih sore cerianya, mantap banget. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi ya. Wina masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, so stay tune. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
2: This right here is a 100% certified slapper.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria 17.30 masih barengan Sawin dan Indita yang nemenin kamu teman Pro 2. Yang pastinya seperti biasa kalau di 17.30 kita bakal ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2. Nah, kita bakal membahas topik mengenai udah siap belum siaga bencana ya. Dimana juga sekarang kan kita tahu ya, kita harus benar-benar waspada dan siaga banget gitu ya. Karena memang kita tidak tahu gitu kan kapan itu bencana itu datang, tapi yang pastinya kita harus siap dan juga tahu bagaimana cara mengatasinya gitu ya, dan harus seperti apa. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama relawan, seorang relawan bencana, ada namanya Kak Muhammad Benito Pramudiansyah ya. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Kak.
4: Halo. Selamat sore teman Pro 2.
3: Yes. Apa kabar Kak?
4: Alhamdulillah baik banget Kak.
3: Alhamdulillah baik. Kita ngobrol-ngobrol sore hari ini ya. Oke. Nah, nih Kak ya, aku mau tanya nih ya. Jawa Barat kan sekarang udah masuk status siaga darurat kekeringan dan juga karhutlah ya. Nah, sebenarnya kondisi ini seperti apa sih dan kenapa anak muda perlu aware nih Kak?
4: Oke. Kan bisa dilihat juga ya Kak, mungkin dari kondisi saat ini, mungkin dari musimnya dulu nih, dari cuaca kan sekarang juga bisa dilihat ya, kemaraunya juga cukup panjang gitu loh. Mengapa anak muda harus aware gitu sama kondisi lingkungan saat ini? Karena anak muda kan emang merupakan kelompok yang paling aktif ya, bisa dibilang baik di dunia nyata maupun di media sosial. Ya, ketika kita peduli terhadap lingkungan, itu bukan hanya menjaga alam, tapi kan bisa menjadi salah satu cara juga buat melindungi diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Kayak banyak bencana seperti banjir, longsor, ataupun kebakaran hutan, itu kan bisa dipengaruhi oleh yang namanya kondisi lingkungan gitu loh. Jadi kayak semakin kita sadar, semakin kita aware gitu loh, jadi semakin besar juga gitu peluang untuk kita mengurangi si risiko dari kondisi lingkungan ataupun bencana yang akan terjadi.
3: Oke, benar banget. Banyak juga anak muda yang misalnya berpikir ya, ah bencana itu urusan pemerintah atau relawan aja. Padahal peran anak muda sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Bisa dicontohkan gak sih? Mungkin kita harus mulai dari mana dulu nih Kak?
4: Ya, tentunya ada ya hal-hal sederhana yang bisa kita lakuin nih ketika siaga bencana itu. Kan gak harus nunggu menjadi relawan juga ya kan. Terus bisa kita mengetahui contoh kecilnya mungkin dari jalur evakuasi ketika kita ada di rumah maupun di tempat-tempat umum gitu loh. Terus juga kita bisa kayak menyimpan nomor-nomor darurat. Terus ketika kita di rumah, kita bisa menyiapkan tuh yang namanya, ada yang namanya tuh tas siaga. Siaga bencana. Nah, mungkin hal yang lebih kecil lagi anak muda bisa lakukan itu ya seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan juga kita juga bisa mengikuti informasi resmi tentang saat terjadinya bencana gitu loh. Itu sudah merupakan bentuk dari kesiapsiagaan. Dan itu kan kita juga sebagai anak juga bisa mengedukasi nih teman-teman kita lewat yang namanya media sosial tadi, agar sih informasi yang benar itu bisa tersebar lah gitu ke mereka.
3: Benar. Terus kalau misalkan ya, tapi mudah-mudahan sih enggak, kalau misalkan tiba-tiba terjadi kebakaran lahan atau kondisi darurat sekitar kita, apa yang sebaiknya kita lakukan pertama kali nih? Terus dan apa yang harus justru dihindari? Kan pasti pada panik dia kayak, aduh ngapain, kayak tidak bisa berpikir lagi nih. Nah, mungkin harus seperti apa dulu nih Kak?
4: Yang tadi kita, kalau misalkan kita udah tahu nih kayak edukasi ataupun hal-hal dasar ketika adanya bencana, jadi kita kan udah tahu duluan ya, jadi hal-hal kayak panik kayak tadi tuh bisa kita hindari gitu loh. Tim seperti itu Pak.
3: Oke. Terus untuk apa ya, untuk kita bisa menjadi relawan juga dimulainya dari mana sih? Mungkin kayak misalnya seperti kakak gitu.
4: Ya mungkin kalau dari memulai untuk menjadi sebuah relawan ya, Itu yang pertama mungkin kita bisa mempelajari gitu loh, hal-hal dasar. Kayak kita kan sebagai relawan bencana, kita juga harus mengetahui dasar-dasar dari bencana itu seperti apa. Kemudian ya kita harus siap gitu loh terhadap hal-hal yang akan kedepannya itu terjadi gitu loh. Jadi dari kita, dari diri kita sendiri pun bisa tahu gitu loh kedepannya itu kita akan melakukan hal-hal apa aja sih gitu.
3: Nah betul, berarti kita penting ya punya bakal pengetahuan tentang kebencanaan, meskipun misalkan kayak kita bukan relawan, penting banget juga ya kak ya.
4: Ya betul, penting banget itu.
3: Oke. Terakhir nih, kalau misalkan belajar soal mitigasi atau pertolongan pertama, langkah awalnya bisa dimulai, mulai dari mana?
4: Serial gimana?
3: Kalau misalkan kita ingin belajar soal mitigasi atau pertolongan pertama, nah langkah awal yang bisa kita mulai di dari contoh kecilnya dari mana misalnya?
4: Ya mungkin contoh kecil yang bisa kita lakukan itu kan adanya media sosial nih, kita bisa mencari dulu tuh. Kalau sekarang kan emang lebih mudah ya, kita bisa cari apapun itu di media sosial, kita bisa cari informasi-informasi ataupun soal bencana itu seperti apa. Nah kita bisa mulai dari situ gitu loh untuk mengetahui semuanya gitu loh.
3: Oke deh. Ada pesan gak sih yang ingin kakak sampaikan gitu untuk anak-anak muda kak?
4: Boleh, mungkin kalau dari aku ya, kesiapsiagaan itu bukan berarti kita hidup dalam rasa takut terhadap bencana. Justru sebaliknya gitu, kesiapsiagaan ini tuh adalah bentuk tanggung jawab agar ketika situasi darurat terjadi, kita tuh mampu merespon dengan tenang gitu loh, dengan tepat, dan kita juga bisa saling membantu gitu loh. Mudah-mudahan aku juga berharap gitu semakin banyak anak muda yang sadar gitu loh bahwa menjaga lingkungan itu bisa meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan dan membangun budaya siap siaga gitu loh. Adalah investasi juga kan itu untuk masa depan yang lebih aman bagi kita gitu loh.
3: Oke deh, terima kasih banyak kak atas waktunya. Yes, ngobrol-ngobrol seru, terima kasih banyak ya kak ya. Selamat sore kakak. Bye-bye.
4: Sore kak, bye-bye.
0: Dari Juicy Lucy, kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Nih di 6FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan kumandangkan salat tarhim dan azan maghrib pukul 17 lebih 57 menit. Untuk kamu, selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hingga akhir waktu Gita Gutawa spesial buat kamu teman Pro 2. Yes. Yang pulang malam-malam please hati-hati di jalan guys ya. Bandung rawan begal, takut banget gitu ya. Oh my god gitu, ngelihat beberapa postingan di media sosial ramai dibicarakan dan juga diberitakan bahwa lagi marak-maraknya dan harus hati-hati buat kamu please yang memang kebagian tugas shift malam atau bekerja atau pulang memang harus larut malam, please hati-hati di jalan buat kamu teman Pro 2, kalau bisa dikawal dikawal, kalau bisa diantar jemput antar jemput ya. Jangan sendirian guys, apalagi buat cewek-cewek tapi enggak kenal gender sih, cewek cowok harus hati-hati ya guys ya. Oke. Malam hari ini syahdu banget gak sih? Jujur aku suka banget sama Bandung vibes malam hari ini yang memang adem, damai, nyaman gitu ya. Tapi mungkin dari jam-jam 12 ke atas tuh udah mulai deg-degan gitu, rawan, takut. Semoga kita gak kenapa-kenapa ya, aman teman Pro 2 ya. Yes, pastinya aku bakal kasih info lalin dulu mungkin ya. Ini udah ada yang macet-macet tuh di mana? Wait. Nanti aku akan ceki-ceki teman berdua. Kita kira sudah berada di kawasan Alfa Lintas.

Yuhu. Wow, yang padat-padat, yang merah-merah ada di jalan terusan Jakarta, teman Pro 2 ya. Sudah mulai padat merayap. Terus juga di perempatan Kiara Condong juga sudah mulai padat merayap, guys ya. Jalan Ahmad Yani juga sudah mulai padat-padat. Ini juga jalan KHP Hasan Mustafa alias Jalan Pahlawan juga sudah mulai terpantau padat merayap. Arah-arah Jalan Raya Sindang Laya pun sudah mulai padat. Terus juga Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah. Begitu pula di Jalan Pasopati ramai lancar dari kedua arah. So, buat kamu hati-hati di jalan.

Yes, teman berdua. Kamu kangen gak sih sama La La Land? Jadi film poster La La Land ini bakal ada lagi. Jadi rumah produksi meluncurkan desain terbaru poster film La La Land, teman Pro 2. Selama peringatan 10 tahun film tersebut dengan perbaikan pada tangan datar aktor Ryan Gosling yang kini sudah terangkat. Oh my god. Jadi aktor Ryan dilaporkan sejak bertahun-tahun dihantui oleh poster datar tangannya di dalam poster film La La Land setelah dirilis ke bioskop tahun 2016 yang lalu. Gak kerasa ya, ternyata udah 10 tahun, guys. Gitu ya. Yang mana poster ini juga sudah diperbaiki. Jadi film La La Land juga ya, kita flashback, telah memenangi 6 piala Oscar termasuk sutradara terbaik di sinematografi terbaik juga gitu ya, serta artis terbaik untuk Emma Stone. Dan film itu dilaporkan meraih 447 juta dolar secara bruto dan juga penayangannya di seluruh dunia dengan anggaran produksi sebesar 30 juta dolar. Sebuah teater musikal La La Land juga sedang dikembangkan saat ini, namun tanggalnya belum diumumkan. Yang pastinya tungguin aja teman Prodi. Aku tuh kalau inget La La Land tuh inget ini ya, inget gerakan dan suara langkah kaki sih. Soalnya kan ada ciri khasnya kayak gitu ya teman Prodi. Tapi kalau misalkan ada sequelnya dan juga memang ada lagi, jujur sih wajib nonton.

ngobrol dulu di waktunya Winda Nidita pamit ya di sore ceria. Thank you so much untuk kamu. Abis ini bakal ada Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta di jam 7 malam nanti, dan juga jaga malam bareng Amalala. Thank you. Selamat malam buat kamu, hati-hati di jalan ya. Windanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Udah gak ada bola, men.
0: Iya ya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sambil nonton, lo pasti ngerasa, aduh gue nonton apa hari ini ya?
0: Lagi,
1: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: termalam
0: siaran.
1: Termalam nih,
0: abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin nonton gitu kan. Gak gitu, sekarang gak ada men.
0: Sekarang udah gak ada, yaudah tidur aja deh betul ya.
1: Paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya.
0: Betul, kemarin ya.
1: 21 Juni.
0: Nah ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik gak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi?
0: Di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama Lukman Podolski.
2: What's up, bro?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
0: Last 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Different ya.
2: Vibe-nya udah lain.
1: Jalan-jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya, betul.
1: Keren lah ya.
0: Mana.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, gitu gitulah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, pergi lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Katanya dulu apa waktu
2: like skit. Yang kelakar. Jenaka lah.
1: Sketsa, mostly.
2: Jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
0: Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
1: Vine, dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Itu gimana bikin sketsa 6 detik ya? Benar.
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: ramai banget gitu. Bahkan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious? Something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: Ya, itu mulai.
2: Ya, awalnya itu main-main aja konten. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat lah
1: apa pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, fans, ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kali ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Broken family. Mm. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow. Menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi okay.
2: Ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kan. Oh. Ibu sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Yes.
1: Itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: di waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah,
1: kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Berarti enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya yeah, kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti. Oh,
1: karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya,
0: single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dah yang fresh. Nggak ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa?
0: Yeah.
2: Oke lah, ambil topik satu ayah. Oke, okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak
0: ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak?
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu.
0: Yes.
1: Ya. Jadi itu yang mungkin mencoba. Dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu. Gitu ya.
0: Iya, yeah. Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay, ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa itu bagian dari privilege. Gitu.
0: Betul, privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya.
2: Band style
1: band ya.
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B. Hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, yeah, oke.
0: Okay. Yeah. Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini
0: gitu.
1: Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow. Oke.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
2: nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Okay. Yeah. Cuman minor aja perubahannya. Yeah. Ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa easy listening gitu ya. Yes.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan enggak?
2: Iya.
1: Yeah. Nah,
2: sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin.
0: Okay,
1: ya, iya, dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya? Lukman.
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Pitch.
1: MT
2: Pitch.
1: Pitch.
0: Oh, Pitch. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Pitch.
2: MT Pitch.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
1: Pang.
0: Fang.
1: Gue bisa dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya.
0: Okay.
1: Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Okay. Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Hmm. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay.
1: Oh, ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya.
0: Yes,
1: tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya.
2: Yeah.
0: Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawat punya...
1: Pilot?
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Oke. Okay.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Yes, yes.
0: Benar-benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, okay, ya udah kita nanti masih ada satu Cut lagi ya.
0: Yes, kita pasti bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata yes, ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Enggak ada namanya ya. Tapi nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Alright. Di situ bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright. Yeah.
1: So next project ada yang mau di share atau

0: Mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
1: Showcase, concert belum lagi.
2: Mm-hmm. Belum, okay.
1: Mungkin next single, maybe this year juga.
0: This year juga, oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
1: Maybe, yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
0: 2-3 bulan,
1: yeah.
2: Okay. Yeah.
0: Siapa tahu ada lagu yang balad itu tadi ya?
1: Mungkin ya.
0: Mungkin.
2: Ditunggu atau aja ya.
0: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
2: Bisa.
0: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
2: Bisa, sekarang bisa, itu, bisa.
0: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
2: NPD komedi.
0: Aduh, Project Pop.
2: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
0: banyak yang lucu-lucu.
2: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
0: Tunggu aja ya.
2: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
0: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
2: Yes, ya. Habis ini ya.
0: Lagu ayah ya.
1: Yes.
2: Oke, okay, apa ibu nih?
0: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
2: Siapa tahu mau spontan gitu kalau saya pikir kan.
0: Jangan. Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih juga teman produser. Ya,
0: apa? Yang main gitar.
2: Oh, oh ya. Yeah.
0: Kasih baku pernah ya? Sengaja.
2: Oh sengaja. Oke, okay, aman.
0: Okay.
2: Iya, sukanya berdiri emang. Ya udah. Ya terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Prodo kita di malam hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan yeah, juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
0: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
2: Ya eh. Kalau gitu nama gue Edit,
0: gue Angga.
2: Kita pamit dan ini dia Lukman.

96FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam dan selamat datang di Jaga Malam. Asik. Ini kalau misalnya Jaga Malam ini biasanya kita akan ngobrol ya sama yang keren-keren komunitas. Kira-kira siapa yang ngobrol sama lah? Pasti penasaran dong nih teman Pro 2. Jadi kamu stay tune terus ya di 96FM, teman terbaik kamu.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Iya bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimetilsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimetilsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe.

0: FM. Teman terbaik kamu. Nanisik sampai berada di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini di depan Lala sudah ada komunitas ya dari Sofan. Wih, coba kita sapa dulu dong. Halo kakak-kakak.
1: Halo.
0: Halo. Ini dari kakak siapa dan siapa nih?
2: Halo, saya Kiki.
0: Dan?
3: Saya Azalia.
0: Halo Kak Kiki dan Kak Azalia.
1: Halo, halo.
0: Ini sebenarnya berempat ya, banyakan ya?
3: Iya sebenarnya.
0: Oh.
3: Yang dua lagi on the way
0: sih. Oh lagi OTW, iya gak apa-apa. Kita mah nungguin ya, pasti teman-teman Pro 2 dong ya.
1: Iya dong.
0: So pasti. Nah tapi buat teman-teman Pro 2 yang baru pertama kali dengar, sebenarnya Sofan itu komunitas apa sih Kak?
3: Sofan itu komunitas community lifestyle.
0: Okay.
3: Base-nya di Bandung.
0: Okay.
3: Jadi kita itu ada sportnya, ada workshopnya.
0: Okay.
3: Jadi nggak cuman fun walk doang kita tuh, tapi ada workshopnya juga tadi yang sudah disebut.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada games-gamesnya. Banyak deh kak, pokoknya aktivitasnya.
0: Oh, jadi emang awalnya fun walk?
3: Iya, hiking juga.
0: Oh gitu. Iya iya iya. Pendirinya nih kakak nih.
3: Bukan,
0: oh, bukan,
3: lagi OTW.
0: Oh lagi OTW, iya iya, berarti kakak member, member.
3: Kita pengurus.
0: Oh pengurus, oke oke oke.
2: Saya member,
0: iya iya iya iya. Berarti ini kalau misalnya mau tahu lebih dalamnya lagi tentang awal berdirinya Sofan itu, nanya ke owner aja apa kakak juga tahu nih?
3: Kita juga tahu sih sebenarnya.
0: Pertama kali berdirinya Sofan ini kapan nih kak?
3: Berdirinya Sofan itu di bulan...
2: Bulan April.
3: Bulan April.
0: Baru dong kemarin?
3: Iya, baru-baru.
0: Oke, okay. Yeah. Jadi awalnya gimana tuh tiba-tiba ada komunitas ini?
3: Jadi awalnya tuh kita bertujuh, terus lagi nongkrong-nongkrong. Kayaknya seru nih buat komunitas baru gitu.
0: Oke.
3: Okay. Karena kita semua senang olahraga basicnya.
0: Gitu.
3: Jadilah kayak, yaudah yuk jalan-jalan. Nah, si jalan ini pun juga gak cuman jalan doang, ada kulinernya juga. Jadi... ya udah seru-seruan deh intinya gitu buat nambah teman baru gitu awalnya.
0: Oke, okay, jadi
3: terbentuklah Sofan akhirnya gitu.
0: Jadi awalnya lebih ke Asbun Circle doang ya sebenarnya gitu ya. Terus jadi kenyataan gitu
3: kenyataan,
0: ya. Iya iya iya. Tapi ini open buat, maksudnya buat orang lain juga bisa ikutan kan?
3: Bisa dong, bisa bisa bisa banget jadi member kita.
0: Wih asik banget Tom Prodo. Terus pertama kalinya ada program Sofan ini kemana dan ngapain kak?
3: Pertama kali ada program Sofan itu kita ke Gunung Papandayan.
0: Gunung Papandayan,
3: iya.
0: Itu hiking berarti ya?
3: Hiking, betul.
0: Wih, itu bertujuh ada atau udah ada member lain?
3: Itu kita bertujuh.
0: Oh bertujuh dulu, oh yeah. Ini segeng dulu nih.
3: Iya, yeah. Survei dulu, survei.
0: Iya, yeah, benar-benar. Terus udah berapa perjalanan berarti kak sejak April kemarin?
3: Wah banyak banget ya.
2: Banyak banget. Banyak
0: serius
2: banget,
0: sebanyak
3: iya.
0: Itu.
2: Tiap minggu,
0: wow.
3: Tiap minggu ada kegiatan. Betul.
0: Serius.
3: Iya.
0: Ih gacor. Tapi ini udah berarti nambah-nambah terus membernya nambah lagi gitu.
2: Oh iya dong, nambah terus.
0: Wih.
2: Kita lagi viral nih di TikTok sama di Threads.
0: Emang iya?
2: Iya.
0: Eh awalnya gimana awalnya?
2: Sebenarnya jadi kan kita tuh ngeposting video biasa lah di TikTok, cuma ada beberapa video yang emang lagi naik aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Di Threads juga kan kita kayak open member aja gitu, kayak yang mau join, yang suka jalan gitu. Dan lumayan reach-nya ternyata banyak juga ya yang minatnya gitu.
0: Oi, jadi dari situ langsung pada viral lah.
2: Yeah.
0: Jadi pada ikutan daftar.
3: Iya, yeah,
0: betul. Wih, seru banget. Apalagi kayak ini kan komunitas yang so fun gitu ya. Jadi orang-orang juga pengen
3: fun
0: bergabung.
3: Banget,
0: kan so fun gitu.
2: F-nya 3 berarti kali 3.
0: Oh, it's so fun gitu teman Pro 2. Jadi awalnya ini adalah kayak bikin aja kali ya gitu. Terus akhirnya jadi kenyataan lah bikin ini. Tapi banyak ya, enggak cuman fun walk doang.
3: Betul,
0: gitu. Yang
3: iya.
0: Terbaru apa nih Kak kegiatannya?
3: Yang terbaru kemarin kita ada game sih. Kemarin kita baru ada kolaborasi sama suatu tempat,
0: okay,
3: dan suatu brand. Nah di situ kita ngelakuin aktivasi di situ gitu sama member-member.
0: Oh jadi kayak
3: kotaan, jalan di kota.
0: Oh ya, tapi tetap jalan juga.
3: Tetap jalan.
0: Wih seru banget. Berarti sekarang ada sekitar berapa nih anggota di Sofan?
3: 400 sekian.
0: Jujur gak expect. Jujur keren banget lagi. Dari 7 orang. Ini dari 7 orang yang berfilosofi asik. Terus sekarang jadi 400 tuh.
3: Iya betul.
0: Gokil, itu lebih banyak daripada angkatan kampus saya kebetulan kak. Iya, kita ini cuma 60 kalau nggak salah. Oh. Iya, banyak banget, keren. Berarti kakak ini posisinya apa nih di Sofan ini?
3: Kalau aku head marketing dan sponsorship.
0: Oke.
3: Okay. Kalau QQ.
2: Kalau saya bagian event sama games.
0: Wih, games. Games yang ngapain kak?
2: Banyak, saya harus riset dulu sebelum mengeksekusinya.
0: Wih, seru.
2: Takut dimarahin nih sama Azal. Sama games. Ucanda.
0: Emang harus ini ya, harus yang pokoknya harus kompak, semuanya harus main betul. Gitu ya. Ih, seru banget. Tapi kalau misalnya sekali, misalnya nih sekali bikin event kayak banyak nih yang join, terus kayak 100 lah let's say gitu. Pernah gak?
3: Kita pernah
0: ada maksimal gitu kak?
3: Di 80.
0: Ah, 80.
3: Karena kita tiap bikin acara kan menyesuaikan lokasi juga kan. Jadi gak, kita pasti open slotnya tuh dibatas gitu.
0: Oh, nah terus kalau misalnya sebanyak itu gimana tuh gamenya?
2: Kalau misalkan yang joinnya banyak, biasanya saya nyari gamesnya tuh yang kelompok ya. Kan biasanya banyak member-member baru biar mereka bisa membaur tuh ya. Gamesnya games yang kelompok sih, biar sekalian kenalan gitu.
0: Oh iya benar. Seru banget teman Pro 2. Ini udah datang ya temannya ya?
2: Iya betul.
0: Langsung masuk aja kali ya, boleh?
2: Boleh, ayo
0: kam. Sini. Ini ada dua lagi teman Pro 2 ya, kita belum kenalan nih. Kita sapa dulu. Halo. Boleh duduk dulu santai aja, anggap aja rumah sendiri. Hai.
4: Halo.
0: Dengan kakak siapa di mana?
4: Halo, kenalin semua teman-teman. Selamat malam. Kenalin, aku udah di Candi Yoga.
0: Dan di Candi Yoga asik. Yoi. Dan
5: Hai, aku Jacqueline, panggil aja Jackie.
0: Oh, hai Kak Jackie. Ini yang punyanya yang mana nih Kak? Pertama, widih. Ini yang pertama kali menginisiasi UA gitu.
4: Oh, saya warga biasa, kebetulan warga Bandung biasa.
0: God. Oh my God, benar-benar ini cuma warga biasa tapi jadi 400 member loh sekarang, itu enggak biasa, itu luar biasa itu.
4: Puji syukur alhamdulillah.
0: Yes. Tapi awalnya emang ini lagi nongkrong nih ceritanya waktu itu.
4: Iya, awalnya jadi kita awal bikin tuh lagi nongkrong. Terus kayak, duh gimana nih ya setelah patah hati ini kita mau ngapain ya. Akhirnya kita nyari-nyari kegiatan.
0: Oh lagi pada patah hati. Setuju-tujuhnya banget nih patah hati.
4: Setuju-tujuhnya banget.
0: Eh buset, sesolid itu ya besti ini.
3: Enggak, kita tuh supportive aja.
0: Supportive, iya.
4: Jujur.
0: Terus?
4: Terus akhirnya kayak beberapa kali kita sempat touring ke kegiatan-kegiatan alam. Kayak ke Curug, terus ke Pangalengan, naik gunung dan lain-lain. Terus, ih gimana kalau misalkan kita bikin jadi suatu komunitas aja nih yang seru-seruan. Akhirnya terbentuklah Sofan.
0: Widih, keren banget. Tapi aku belum nanya lagi. Berarti ini kakak-kakak pertama kali kenalnya, bertemanin dari mana?
4: Nah, sebelumnya kita sempat di satu komunitas juga yang sama.
0: Oke.
4: Okay. Ya, jadi kayak kita di satu komunitas yang sama, terus gimana kalau misalkan kita bikin komunitas baru nih yang emang core-nya buat seru-seruan aja.
0: Iya, jadi memang sebelumnya tergabung dalam satu komunitas yang sama.
4: Ya, betul.
0: Apa tuh?
4: Kalau boleh disebut, nggak mau sebut. Rahasia.
0: Oh iya, maaf ya. Iya. Maksudnya kayak genre-nya lah, genre komunitasnya apa gitu.
4: Jadi genre komunitas kami sebelumnya ketemu itu kita di komunitas jalan.
0: Oh sama ya, jalan sama, juga ujung-ujungnya iya. Akar ini jalan gitu.
4: Betul.
0: Oh, terus ini mah lebih nyantai lagi, Sofan mah gitu ya. Karena balik lagi namanya juga Sofan ya, teman Pro 2.
3: Lebih seru, bukan lebih santai.
0: Oh yes, ya, lebih F-nya seru.
2: F-nya 3, jadi kali 3 ya.
0: Oh benar, itu pokoknya diulang-ulang sudah 2 kali ya kayaknya.
4: Lebih banyak variasinya kalau di Sofan. Jadi kita nggak hanya jalan pagi aja, kita ada workshop, kita ada kayak ada sharing sessionnya juga, beberapa kali hiking, naik gunung pun kita ada itu.
0: Seru
4: lebih
0: banget.
4: Banyak sih variasinya, seru banget.
0: Iya gitu. Lagi bener. Tapi kalau misalnya teman-teman Pro 2 yang kayak pengen join pertama kali, apakah ada HTM-nya atau gimana?
4: Oh itu kita variasi juga, ada yang kita bikin HTM, ada yang enggak, tergantung eventnya.
0: Oh iya, betul. Jadi ada yang gratis?
4: Ada yang gratis.
0: Indis ekonomi
4: oh cocok
0: my
4: banget.
0: God.
4: Gratis.
0: Jujur, sumpah enggak?
4: Sumpah.
0: Apa yang gratis yang kemarin misalnya, ada yang gratis enggak kemarin?
4: Gak usah yang kemarin deh, yang nanti kita di hari Minggu, kita
0: event
4: gratis juga.
2: Betul.
0: Sumpah? Wow, ini ngapain eventnya? Boleh dong kasih tau ke teman-teman Pro 2 nih, mungkin yang pengen aduh ngapain nih hari Minggu gitu. Ini gratisan teman Pro 2 nih, kita dengerin nih eventnya. Ada apa?
4: Oke, jadi nanti kita di hari Minggu bakal ada event jalan pagi di salah satu coffee shop di daerah Cikutra.
0: Nanti
4: kita akan mulai start dari jam 7. Selain itu, setelah beres jalan pagi, kita bakal ada aktivitas-aktivitas games, crafting, dan lain-lain.
0: Sumpah.
4: Sharing, ngobrol-ngobrol. Yang intinya kita nongkrong beres jalan.
0: Oh my God. Crafting nih ya, kita membuat sesuatu, kita cuma bawa diri doang, Kak.
4: Bawa diri doang.
0: Real? Real. Oh my God, Tempro 2 ini worth it banget sih. Sumpah, kamu harus kepoin Instagram mereka. Di mana sih Instagramnya, Kak?
4: Instagramnya @sof.ffun. Susah ya, agak susah ya.
0: Nah, pokoknya ini tadi F-nya 3.
4: Buat teman-teman, buat teman-teman RI semua, kalau misalkan mau kepoin Instagram kita, bisa di search aja So Fun Together, nanti bakal ada muncul di atas.
0: Widih, ini adalah nongkrong next level ya sebenarnya gitu. Jadi sehat juga Tempro 2 kamu. Sambil jalan kaki, habis itu ngopi-ngopi lah ya, ngopi-ngopi. Terus kita crafting, gratis loh Tempro 2. Beh, gila sih ini, ekonomi itu worth it banget. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 mungkin mau nanya-nanya lagi lebih dalam tentang So Fun, boleh banget langsung aja WhatsApp ke Pro 2 di 0812 6020 9696.

0: Masih barengan sama Lala dan kakak-kakak dari Sofan. Yeay. Dan Sofan banget ngobrol hari ini ya. Sesuai dengan nama komunitasnya. Tadi tuh Lala nanya temen pro 2, berarti kalau misalnya jalan santai itu pakai baju apa, Kak? Gitu kan. Ternyata bajunya tuh nyantai, temen pro 2. Bahkan pernah katanya jadi tour guide sekalian ya. Tapi enggak, ini serius nanya. Pernah enggak ada kejadian lucu dikira emang lagi ini, apa namanya, study tour gitu misal, pernah gak ada yang mikir gitu?
1: Pernah itu kejadian di Gunung Papandayan.
0: Oke.
1: Kejadian di Gunung Papandayan. Gimana? Jadi kebetulan di Gunung Papandayan tuh aku pakai outfit semacam tour guide gitu kan.
0: Gimana sih outfit tour guide?
1: Pakai rompi, topi rimba.
0: Oh, iya bener.
1: Gitu kan.
0: Iya.
1: Celana macan
0: bener.
2: Terus semua panitia pakai celana macan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya dikira warga lokal kita ngetur guide-in juga. Emang bener. Panitia sih bener.
0: Ya bener sih, enggak salah sih sama pro 2 gitu. Tur guide-in yang ikutan maksudnya kan, bukan lu warlock gitu. Terus gimana abis itu, Kak?
1: Ya akhirnya setelah itu alhamdulillah jadi masuk ke toilet gratis.
0: Oh bener.
1: Ya, dapet privilege.
0: Jujur iya sih, kan 2.000 kalau gak ada di kantong juga ribet ya gitu ya. Dia kan udah kebelet terus gak ada 2.000 lagi gue gitu ya. Ini untung lah gitu. Aduh ya ampun, nomor 2 ternyata seseru itu ya, se-fun itu. Tapi berarti udah sebanyak apa sih ke eventnya tadi, katanya udah banyak banget.
1: Kalau dari bulan April mungkin sekitar, kita udah sekitar 20-30 eventan.
0: Wow. Ya.
1: Itu termasuk kayak event jalan aja, atau ada event workshop, atau ada yang tadi sharing sempat di share juga. Itu gitu, bervariasi sih.
0: Bervariasi.
1: Sekitar 20-30 event.
0: Oke, tapi yang paling sering nih eventnya apa? Jalan?
3: Jalan dan workshop.
0: Dan workshop, workshopnya juga bermacam-macam. Kalau yang terbaru apa? Atau yang terdekat nih workshop nanti, ada gak?
1: Workshop terdekat, ini spill tipis gak apa-apa lah ya.
0: Boleh dong.
1: RRI.
0: Yeah, jelas dong untuk kita teman pro 2 ya, ini spesial nih.
1: Yang terdekat itu kita ada workshop, apa ya sebutannya ya? Ada pipe cleaner flower.
0: Oh, nah, seru, ya. Lucu, itu buat ciwi-ciwi ya.
1: Itu buat ciwi-ciwi plus performative male.
0: Oh, bener, iya bener. Iya lagi, itu kan nanti dia bikin tuh, habis itu dia ngepost pakai buku. Terus lagunya lagu Olivia Rodrigo.
1: Boleh. Atau enggak Clairo dan Lani.
0: Oh iya benar.
1: Clairo dan Lani jangan lupa.
0: Iya lagi benar. Kayaknya Olivia Rodrigo too mainstream ya buat yang performative male. Iya it's Lana Del Rey. Bisa. Aduh gak kuat, ini beneran Sofan lagi. Apa gue gabung ya?
2: Ayo gabung.
1: Open member
0: gitu. Oh iya deh, open member. Sampai berapa nih? Maksimal ada maksimal gak open membernya?
1: Maksimal open member itu ada 1000 sekian atau 2000 sekian.
0: Buset, 1000 sekian sekarang udah di WhatsApp. Oh, yeah. Tapi kan bisa bikin grup 1, grup 2,
1: kan. Cuma kan itu kalau maksimal kan. Nah, sekarang kan belum maksimal nih. Jadi teman-teman kalau mau join boleh banget.
0: Iya, yes. Tapi kan udah banyak banget, Kak. Udah 400 betul yang join. Wow. Berarti kalau misalnya bikin event kayak gini persiapannya berapa lama sih?
3: Berhubung kita semua sibuk dan banyak kegiatan, tapi enggak lupa juga dari sama Sofan, biasanya di 2 minggu kita udah nyiapin.
0: Oke. Tapi panitia intinya ini berapa orang, Kak? 7? Atau udah nambah lagi sekarang?
3: 9.
0: Oke. 9 ngurusin 400 tuh keren sih, jujur.
3: Seru.
0: Iya, seru juga
3: ketemu
0: sih.
3: Ketemu dengan karakter yang berbeda-beda.
0: Benar. Jadi tahu ya orang tuh macam-macam gitu. Berarti 2 mingguan dengan segala kesibukan sekarang ini ya.
3: Iya, betul.
0: Oke. Tapi yang paling ribet nih, kalau misalnya lagi mau nyusun event apa sih, Kak?
1: Yang paling ribet sebetulnya yang paling kerasa tuh di event hiking sih.
0: Iya sih, hiking,
1: betul event hiking. Karena event hiking kan kita ada consideration untuk kayak rundown-nya, apakah nanti bakal kesiangan, pulang kesorean, kemalaman. Belum lagi transportnya, belum lagi untuk makanannya, meals dan lain-lain gitu juga. Belum lagi ada keperluan sama eksternal juga kan. Nanti lah, itu lumayan cukup sulit sih event hiking. Makanya kalau di Sofan kita hikingnya sebulan satu kali.
0: Oke, ya. Karena memang ini lumayan banyak yang disiapin ya di hiking. Betul. Tapi kalau misalnya bikin event hiking ini, apakah kita bawa peralatannya sendiri atau disediain juga atau gimana nih?
1: Sejauh ini kita udah nyediain sih, termasuk meals-nya juga.
0: Wow, berarti literally bawa diri ya?
1: Literally betul, bawa diri dan bawa positive vibes.
0: Oh benar, iya. Masa bawa bad vibes gabung ke Sofan, lu nggak fun guys? Itu tuh ngapain gitu jadinya. Ih, seru banget. Tapi menurut kakak nih ya, yang paling membedakan Sofan dengan komunitas lain. Agak pikmi ya pertanyaannya ya.
1: Yang paling membedakan Sofan dan komunitas lain ya.
0: Yes.
1: Menurutku Sofan tuh sebagai orang Bandung itu ya, saya teh ya.
0: Ini mah
1: saya berbicara sebagai warga Bandung. Karena di Bandung teh kan udaranya adem gitu ya.
0: Betul.
1: Adem banget, jadi kayak banyak aktivitas yang mau dilakukan tapi kalau sendirian teh enggak enak.
0: Iya, benar.
1: Nah, sedangkan di Sofan tuh variasinya banyak banget gitu. Mulai dari hiking, jalan di kota, lari, atau sport. Bahkan badminton dan padel pun kami pernah bikin.
0: Oh iya.
1: Betul.
0: Ini pokoknya mah literally kayak kita kayak nongkrong bareng segala-gala, kita ngapain bareng lah gitu. Intinya gitu ya.
1: Kayak kita tes circle 400 orang.
0: Jujur.
1: Udah weh, kita mau kemana gitu.
0: Ih,
1: kita mau ngapain.
0: Pokoknya semua gue jabanin lah ya, gitu.
1: Gue jabanin.
0: Ini pokoknya ini kayaknya cocok banget buat yang live after breakup ya.
1: Ya lagi.
3: Betul.
0: Ini langsung gue aja temen gue. Eh lu, kata gue mah ikutan tuh Sofan. Itu live after break kan suka agak sibuk ya.
3: Betul.
0: Iya tuh.
1: Bingung kan nyari aktivitas. Aduh pengen sendirian malas. Ah ikut Sofan aja, ikut badminton ada.
0: Nah.
1: Ikut hiking ada.
0: Yes.
1: Ikut workshop ada.
0: Ini cocok banget lah pokoknya temen produk. Bukan berarti aku nyuruh kamu kamu sedih. Enggak. Tapi maksudnya kayak ini pas banget lah. Ini banyak banget kegiatan-kegiatan seru. Mungkin kamu selama ini pengen melakukan sesuatu tapi bingung ngapain nih sama siapa ya gitu, gabung aja ke Sofan teman Pro 2. Tapi kan misalnya masih banyak nih orang-orang yang pengen gabung tapi kayak aduh malu aku introvert, gimana tuh?
1: Buat teman-teman jangan ragu sih buat kalau untuk join, karena kita selalu welcome untuk teman-teman yang lain. Dan kegiatan kita pun enggak hanya di event official yang cuma ada dari Sabtu Minggu, tapi ada di weekday juga. Jadi kalau misalkan teman-teman sibuk pengen cari teman baru, ada Sofan hadir di sini, jadi nggak perlu ragu aja. Semuanya diundang kok.
0: Asik, ini mas semuanya diundang, nggak bikin grup baru ya?
1: Nggak bikin grup baru.
0: Nggak ya? Nggak tiba-tiba, kok main sih? Gitu, enggak. Di Sofan mah kita 400-400-nya nongkrong teman berdua.
1: Betul.
0: Oke, boleh dong ini bareng-bareng kasih tahu kalau mau nanya-nanya atau mau tahu tentang Sofan ini, teman berdua nyarinya kemana sih, kakak?
3: Kalau misalnya mau cari Sofan, cari di Instagram kita atau TikTok kita. Nah, kalau Instagramnya sendiri namanya sof.ffun.
0: Okay.
3: Tapi kalau susah dicari, bisa tulis aja Sofan Together, logonya yang warna neon.
0: Oke, seneon itu ya.
3: Seneon itu.
0: Oke. Okay.
3: Nanti kalau misalnya mau join, bisa lihat di bio Instagram kita. Tinggal klik. Udah, nanti langsung daftar, bisa langsung masuk ke WhatsApp grup kita.
0: Wih, langsung masuk tuh.
3: Langsung.
0: Enggak ada seleksi-seleksi.
3: Enggak ada.
0: Soalnya di sini kita enggak milih-milih. Yo.
1: Semuanya diundang.
0: Wih, pokoknya itulah intinya sama berteman sama kita gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Siapapun kalian, background dari manapun akan kita terima.
0: Deh, ini kakak dari tadi jarang ngomong tapi sekalinya ngomong luar biasa ya kata-katanya.
2: Alhamdulillah.
0: Aduh, Diam itu emas banget ya bagi kakak kayaknya nih. Aduh, lucu banget, beneran fun teman Pro 2. Anyway, terakhir banget ya sebelum kita tutup, pesan-pesannya dong untuk teman-teman Pro 2 supaya join Sofan. Ayo, siapa nih? Aku aja.
2: Oke, pesan-pesan buat teman-teman Pro 2, buat kalian yang capek kerja atau baru diputusin pacar dan bingung mau ngapain, bingung cari teman, bisalah langsung join aja Sofan. Karena di sini kita bisa cari teman baru, relasi baru. Siapa tahu juga dapat jodoh baru ya di sini. Senang-senang bareng, kita activity bareng juga. Banyaklah, pokoknya mah banyak yang bisa kita lakukan, di langsung join aja. Dan ini free guys, free.
0: Yeay. Terima kasih kakak-kakak Sofan, Sofan hari ini ya.
3: Terima kasih juga RI Pro 2.
0: Yeay, sama-sama. Berarti untuk kegiatan terdekatnya adalah hari Minggu ya. Ini yang free itu ya
3: Sabtu
0: tadi ya.
3: Sabtu dan Minggu.
0: Oh, Sabtu dan Minggu. Ya. Oke, boleh dijelasin lagi nih buat teman-teman Bro mungkin biar mereka tahu nih eventnya.
1: Oke, langsung saja gaskan ya di hari Sabtu dan Minggu. Di hari Sabtu kita bakal ada event di Hallway Space.
0: Oke, okay, itu ya, ngapain tuh?
3: Di Hallway Space itu kita kolaborasi sama salah satu brand. Di situ kita fun walk, terus ngikut acara mereka.
0: Okay.
3: Ada workshopnya, terus kita ada gamesnya, ada door prize-nya, dan dapat meals.
0: Free?
3: enggak.
0: Oh enggak.
3: Sorry to say yang Sabtu ini tidak.
0: Oke, tapi ya,
3: kita juga kalau misalnya tiketing tuh enggak pernah yang mahal-mahal gimana gitu. Sabtu besok. Aja 15.000.
0: Hah?
3: Benefitnya sebanyak itu.
0: Serius?
3: Iya.
0: Oh my god, kaget gue. Keren banget, 15.000.
3: Iya, 15.000.
0: Oh my god, tempro 2 ini mah. Tuh malam juga cilok depan rumah lu, ya enggak? Ini 15.000 doang. Ampun, sampai yang hari Minggu ya, Kakak ya. Yeah. Itu di mana tuh tadi tempatnya? Yang hari Minggu.
3: Yang hari Minggu di Bandung juga sama kita kolaborasi juga sama salah satu
0: brand. Oke, gitu. Teman produk udahlah enggak usah mikir. Langsung aja kamu cari Instagramnya @sofan atau kalau misalnya susah sofan together langsung cari aja. Langsung join tuh banyak banget kegiatan mereka dan semoga kamu juga jadi banyak teman dan relasi.

0: kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri, berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain, dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter. Mau tanya, kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri, itu gimana ya?
0: Ya itu mah emang bukan dia orangnya.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Dahulu semua indah.
2: Atau yang ini.
3: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
2: Atau yang kayak gini.
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 ini benar-benar, aduh gak ngerti deh gue, dari bulan kemarin tuh filmnya lagi gong banget ya. Ih, lagi seru-seru banget sampai kayak, bahkan bayangin, sumpah gue sefomo mampus itu, tapi sampai detik ini masih belum main Toy Story, belum nonton Toy Story. Kasian deh Langu gitu. Cuman kayak ya ampun, banyak, soalnya sebanyak itu loh film-film yang bagus gitu. Nih ya, pertama ada Spider-Man, kan dari kemarin sebenarnya belum mulai ya. Tayangnya itu, aduh tanggal berapa ya tayangnya ya. Ya pokoknya sebentar lagi lah, ini masih coming soon ya. Aku buka dari website TixID. Dari kemarin aja di Bandung nih udah banyak banget Spider-Man. Itu mereka gacor sih promosinya, tapi jujur lagi butuh ya. Jujur lagi butuh Spider-Man karena we all know Bandung lagi red zone, teman Pro 2. Jadi benar-benar kita membutuhkan pahlawan ya. Tolonglah Spider-Man, tolong jaga kita, warga jaga warga gitu. Karena kan lagi red zone banget, terus kayak teman Pro 2 ini aku siaran malam-malam demi kamu loh, teman Pro 2. Jadi apresiasilah diriku ini ya. Terus ada The Odyssey. Aku udah nonton The Odyssey, itu bagus banget. Bener-bener sebagus itu, ih. Gila, beneran ini aku ngasih tepuk tangan yang gede banget, yang kencang banget buat The Odyssey karena rame banget. Walaupun kamu mungkin awalnya nih, mungkin kamu bukan penikmat Yunanians gitu ya. Maksudnya bukan penikmat cerita-cerita dewa-dewa Romawi, Yunani, ya itulah ya pokoknya. Tapi pas kamu nonton Troy ini pasti ke kan kocak. Kespil lagi dikit, enggak sih, sebenarnya itu adalah salah satu sinopsisnya, jadi enggak apa-apa. Kalau kamu nonton The Odyssey itu pasti kayak seru banget. You don't have to understand, oh ini siapa, enggak perlu tahu. Karena kayak, enggak tahu, rasanya kayak jelas aja kayak. Walaupun enggak jelasnya tuh satu ya, Athena ini adalah dewa perang atau apa, tapi kayak you just know. Ini film keren banget. Menurut aku 10 out of 10, so cool. Terus ada Evil Dead Burn, ini udah tayang ya, tahun 2. Ini horrorisme banget nih ya. Aku belum nonton sih dan aku juga belum baca trailernya. Mungkin habis ini awal akan baca ya trailernya. Ini lagi banyak banget film nih ya. Kalau di website-nya TixID ada Ip Man Kung Fu Legend, terus ada Cek Kodam, Petaka Gunung Welirang, Welirang, Jangan Buang Ibu juga ada nih, masih ada ya Jangan Buang Ibu. Fo Ufo ini baru juga nih, ini gemes nih. Dia suaranya pakai suara SpongeBob, teman-teman Pro 2. Si Fofonya, jadi kayak aduh mengenang masa kecil ya. Moana nih, Moana masih ada juga. Lalu juga udah nonton Moana. Obsession juga masih ada, mungkin di beberapa bioskop kali ya. Wind Up. Terus ada The Eyes. Terus Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Terus ada 402 Rumah Sakit Angker Korea. Bede, emang se-Korea itu ya. Kayaknya mengerikan nih, banyak nih yang seru-seru. Terus ada Minions and Monsters. Terus ada Toy Story 5, which is gue belum nonton sampai detik ini. Terus ada Doraemon The Movie, New Nobita and the Castle of the Undersea Devil. Terus ada Lastri, Arwah Kembang Desa. Ngeri banget. Terus ada Colony, nah ini katanya seru nih, aku mau nonton. Terus ada CLBK, Cinta Lama Babak Kedua. Itu kayak me, myself, kisah gue dong. CLBK tuh ya. Terus ada Disclosure Day. Terus ada Michael, oh Michael mungkin masih ada di beberapa studio ya, mungkin di Bandung gak ada, tapi maksudnya ini Lala bacain aja yang lagi tayang mungkin seluruh Indonesia. Terus ada Sihir Tanah Kubur, Juminten Edan, ada tuh Juminten Edan, terus ada Atiz, oh ini konser, Light the Way in the Cinemas, terus ada Cat's Eye juga, Wild Hearts, terus Nimrods, A Green Day Comedy, Olga dan Sepatu Roda, itu banyak banget ya film-filmnya. Jujur bingung kayak nonton sama siapa ya, lebih ke bingung itunya kali ya teman Pro 2 mah.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, bisa-bisanya ya tidur pas jam istirahat kantor.
1: Iya dong. Jadi walaupun aku cuma tidur 20-30 menit, kalau tidurnya berkualitas, itu cukup. Manfaatnya juga mantep banget.
0: Selain badan seger, ngantuk hilang, emang ada manfaat apa lagi nih?
1: Tidur nyenyak juga membuat sistem kekebalan tubuh kita dalam kondisi prima. Jadi siap bereaksi terhadap patogen penyebab penyakit.
0: Loh, kok bisa?
1: Bisa dong. Soalnya nih, tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan terhadap virus. Gitu. Udah, jangan ganggu. Aku mau tidur lagi nih. Lanjut.
0: Yeh, rapat woy, rapat. Kan giliran laporan dari divisi kamu tuh. Kebanyakan tidur sih.
1: Hah, rapat ya? Ah, iya. Aduh, ya ampun. Pakai lupa.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Teman

Masih barengan sama teman Pro 2, masih di Jaga Malam. Ini sekarang sudah terlihat, sudah terpantau ada Cuangki mulai jualan lagi ya di depan kantor. Jadi enggak apa yang enggak hariwang gitu. Kadang tuh kalau misalnya pulang malam, karena kan aku sering di Jaga Malam ya teman Pro 2, itu kayak sepi banget di depan, tapi sekarang udah ada Cuangki lagi. Jadi kayak ya lumayan lah kalau misalnya aku lapar tuh aku bisa ke depan kayak Mang Hoyong Cuangki gitu. Tapi sebenarnya agak palaur ya, apalagi Bandung tuh sekarang lagi enggak aman. Teman Pro 2 stay safe semuanya. Kalau bisa mah kita jangan berpergian di atas jam 10 malam lah gitu. Kalau misalnya harus pergi ya udah itu urgent, harus hati-hati share live location kamu ke teman-teman kamu, ke keluarga gitu. Karena aduh ini mah lagi hari uang pisan Bandung teh. Jadi ayolah kita warga jaga warga gitu, karena lagi aduh lagi serem lah gitu. Anyway teman Pro 2, karena bentar lagi udah mau jam 10, Lala tentunya nungguin cerita kamu dong di cerita penutup hari. Jadi aku tungguin ya cerita kamu sampai jam 11 malam. Langsung sok cerita, mau cerita tentang apapun boleh aku jabanin ya. Langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.
1: Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.
2: Ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku ajalah.
2: Yang?
3: Eh? Apa? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: Sok John atuh tenang, bolanya kamu teh dipegang wae mun kayak anak gawang.
1: Oh iya ya, Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Rau.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh, Sep. Gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaap!
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, tapi boleh gak sih dicerita penutup hari kali ini? Aku mau cerita duluan. Please boleh ya. Karena aku lagi kayak, di satu sisi aku lagi happy banget nih. Karena alhamdulillah, my skripsi gue akhirnya beres. Tapi gak tahu ya, ini mungkin aku aja yang agak plenger, apa gimana aku gak ngerti. Karena aku sampai detik ini, belum pernah bimbingan sama sekali. Gue gak ngerti apakah gue yang kayak agak-agak atau kayak enggak apa-apa kok, itu fine-fine aja gitu. Jadi aku tuh pengennya tuh kayak aku beres dulu nih semuanya, beres banget skripsi 100%, habis itu barulah aku bimbingan. Jadi kalau misalnya ada revisi tuh kayak langsung, paham kan teman Pro 2? You get what I'm trying to say, right? Yeah, gitu. Nah, aku tuh pengennya kayak gitu. Jadi aku ya udahlah aku beresin dulu. Nah, sekarang aku tuh udah seneng banget karena skripsi aku udah beres semuanya, benar-benar dari awal, dari judul sampai kata pengantar aja gue udah bikin gitu, sampai akhir, sampai glosarium, sampai data penulis, data peneliti, which is gue gitu ya. Nah, jadi teman produk doain karena besok aku bakal bimbingan for the first time. Pertama kali ini bimbingan. Besok banget, besok jam 8, jam 9 aku ke kampus. Jadi kamu doain ya, teman produk, semoga aku bimbingannya lancar dan semoga minor revisiannya gitu. Jadi aku langsung nih tek gitu. Lulus, alhamdulillah, masya Allah, sebentar lagi mama aku sarjana gitu. Jadi doain lah ya, pokoknya teman produk, aku cuma pengen cerita itu sih. Kayak aku lagi seneng nih, skripsi aku udah mau beres, tapi kayak di satu sisi kayak belum beres juga lagi karena masih ada perbimbingan-bimbingan yang harus aku selesaikan gitu. Jadi dia pokoknya doain. Apa nih, congratulations kata Kamila. Thank you very much gitu ya. Kamila doain aku ya, semoga aku lancar. Pokoknya kalau misalnya teman Pro 2 mau datang nih, misalnya kalian secinta itu sama aku nih, datang ya tanggal 14 Agustus ke UPI itu, langsungnya datengin gue. Sarjana nih bos, senggol dong.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Warna-warni Nusantara.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

Episode 2 udah masuk nih akhirnya, kata-kata hari ini tentunya by one and only Kak Lara. Asik, tapi aku ganti backsound dulu kali ya biar lebih dapet gitu. Kan kalau misalnya ngomong kata-kata hari ini tapi backsoundnya kayak itu gak dapet ya teman Pro 2. Jadi ya biar makin dapet lah gitu backsound, kita ganti dulu nih sama backsound andalan kita ya. Tuh, 1000 years. Oke, okay. Ini udah pas banget kan ya soundtracknya. Sekalian bacain pesan hari ini dan sekalian juga closingan ya teman Pro 2, karena nanti udah mau jam 11 nih. Pesan untuk dibacakan kepada teman Pro 2 Bandung yang selalu hadir mendengarkan siaran radio ini pada malam hari. Dan aku juga mau ngasih salam-salam juga buat teman-teman Pro 2 lainnya seperti Bang Fahri dan pendengar lainnya yang Lara gak bisa sebutin namanya satu persatu. Wow. Dan para penyiar juga yang mungkin namanya Lara juga gak bisa sebutin satu-satu. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih Kak Lara. Amin, amin, rabbal alamin. Saat beranjak dewasa, kita sadar bahwa tidak semua orang itu akan tetap tinggal. Tidak semua senyuman berarti sebuah ketulusan. Dan tidak semua yang mengaku teman akan hadir saat kita sedang berada di titik terendah. Dan saat itulah kita mulai sadar dan memahami bahwa kualitas itu jauh lebih berharga daripada kuantitas. Karena pada dasarnya lebih baik memiliki sedikit teman yang tulus daripada dikelilingi banyak orang yang hanya datang karena keadaan. Terima kasih Kala. Sama-sama Kak Lara. Wow, ini relatable banget Kak Lara. Pesan hari ini, aku setuju banget, mendingan kualitas daripada kuantitas. Karena as you guys know, a friend to anyone is a friend to none. Ya itu adalah sebuah apa ya, kayak ya kata-kata yang perlu diingat lah gitu. Kita gak usah sedih kalau misalnya merasa kita gak punya banyak temen ya, cuma gitu-gitu doang. Padahal kamu coba kamu lihat teman kamu nih yang ada di sebelah kamu, kayak makasih ya kamu udah nemenin aku. Dia gak pernah ninggalin kamu loh, mungkin dari 10 tahun yang lalu. Lamaan ya, mungkin 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dia masih berada sama kita. Walaupun pasti kita sebagai manusia banyak salahnya gitu ya, tapi teman terdekat kita ini selalu ada buat kita. So say thank you. Tetap menghargailah kita semua yang berada bersama kita, yang menemani kita gitu teman Pro 2. Aku setuju banget. Diingat lagi teman-teman Pro 2, kata-kata hari ini intinya adalah quality over quantity. That's a very good quote ya for today gitu. Dan teman-teman Pro 2 juga mau bilang terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 7 tadi. Sekarang udah mau jam 11, artinya kita bakal dengerin bareng-bareng Just More Music teman Pro 2. Kamu gak usah sedih ya, karena besok ketemu lagi sama Lala di Jaga Mala teman Pro 2. Jadi kalau misalnya hari ini kamu belum sempat cerita, besok lah ceritanya, gak apa-apa ditampung besok ke kamu cerita-cerita sama aku di cerita penutup hari. Yaudah deh, aku juga sekalian menutup hari ini ya teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, sampai ngobrol-ngobrol lagi. Oh ya, stay safe juga teman-teman Pro 2 ya, udah malam. Semoga mungkin kamu yang di jalan, hati-hati di jalan. Aku doain kita semua selalu selamat dan selalu berada di lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah deh, akunya pamit ya teman-teman Pro 2. See you and bye-bye.

0: pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.
1: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Pro 2 FM Bandung,
5: teman terbaik kamu.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi, kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

Teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman memperdua, Rangga Hadian saya bakal nemenin kamu di Spade. Selamat pagi teman memperdua sampai di jam 10 nanti. Tapi di jam 5 sampai jam 6 ini kita bakal dengerin Jazz More Music selama 1 jam. Dan nanti di jam 6 Rangga bakal balik lagi di Spade. Selamat pagi teman memperdua.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga, sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96.6 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Mahikai. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum? Produ FM.

0: Kocak banget, Ay.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Ray. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Ray. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau, gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan Timnas Putri Indonesia untuk tak cepat puas setelah menjuarai AFF Women's Cup 2026 dengan mengalahkan Laos dengan skor 5-0 pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium di Malaysia Rabu kemarin. Gol pertama dilesakan oleh Sini Hopper pada menit ke-33. Dua gol diantaranya terjadi dalam 11 menit pertama yang dimasukkan oleh Isabel Noted pada menit ke-48 dan Estella Lopati pada menit ke-56. Dan Dezo juga mencetak gol keempat Indonesia pada menit ke-68 saat tembakan indahnya dari luar kotak penalti merobek jala gawang Laos untuk keempat kalinya. Dan pesta gol Indonesia ditutup oleh Emelina Hon pada menit ke-84 dan saat dia mendapatkan bola di kotak penalti dan dengan tenang mengeksekusi peluang yang ia dapatkan.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Informasi berikutnya teman Produa. CV Cup 2026 memasuki leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta di hari Rabu kemarin ketika tuan rumah Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15 dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 yaitu Kamboja. Kemenangan ini menjadi tambahan motivasi untuk tim asuhan Riddle Toiran yang selangkah lagi merebut satu tiket semifinal karena berstatus pemuncak klasemen Pool A dengan 3 poin. Kamboja harus memenangkan laga hidup mati menghadapi Filipina di hari Kamis ini. Dan dalam pertandingan lain di Pool B, Thailand mengalahkan Myanmar dengan skor 25-20, 25-9 dan 25-18. Sehingga untuk sementara berada di puncak klasemen Pool B dengan 3 poin.
1: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir teman produksi film The Odyssey, garapan Christopher Nolan mulai beragam tanggapan di Yunani, mulai dari apresiasi terhadap interpretasi baru atas epos karya Homer hingga kritik yang menilai film tersebut terlalu bergaya Hollywood. Sejumlah penonton di Athena mengaku menikmati adaptasi baru tersebut karena menghadirkan perspektif berbeda terhadap kisah Odyssey yang telah dipelajari sejak di bangku sekolah. Profesor Sastra Yunani Kuno Universitas Athena Evgenia Makrigiani mengatakan perdebatan mengenai interpretasi baru justru menunjukkan karya Homer tetap hidup dan relevan di lintas generasi. Dan menurutnya, Odyssey terus memiliki makna bagi masyarakat Yunani karena berkaitan dengan pengalaman sejarah seperti perang, pengasingan, kesulitan ekonomi, dan juga migrasi.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Bangun tundo, tuh bangun butuh. Aduh, dewasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Yeah, yeah, yeah, yeah. Welcome to Sepada. Welcome to the jungle. This is me, Rangga Hadiansyah. Yeah, happy banget nih siaran lagi setelah libur 2 hari. Oh my god, Rangga libur 2 hari kemana aja? Aku sih pindah ya teman Prodo, pindah-pindah sih selama libur, kadang di kamar, di ruang tamu, kadang di toilet, kadang di ruang tamu, kadang di ruang TV, kadang di WC. Ya alhamdulillah pindah-pindah 2 harinya ya. Luar biasa, harus kita syukuri teman Prodo. Walaupun sekarang bangun tunuh, tapi kalau gak bangun butuh banget ya. Semuanya hampir relate, yang sekolah sama aduh bangun ngantuk banget tapi saya butuh ilmu. Wah, yang kuliah aduh saya ngantuk banget tunuh tapi saya butuh banget kalau bangun untuk tanda tangan dosen. Yang kerja mah udah jelas gak usah dibela lagi. Bangun, kagak ada alasan lu harus bangun. Lihat anak tetangga. Gak boleh ngebanding-bandingin begitu ya. Ojo dibanding-banding. Kayak lu Rangga yang banding-bandingin lu. Ya maaf. Yang pasti teman Pro 2 ya, pagi hari ini Rangga tidak akan membanding-bandingkan kamu dengan yang lain. Karena kamu the one and only. I love you guys. Kamu terbaik teman Pro 2 di kota Bandung yang hari ini cukup cerah ya. Di pagi hari ini jam 6.22 ini awan birunya sudah terlihat. Di beberapa hari belakangan Bandung meskipun mendung tidak hujan. This is Bandung, jangan pundung bos. Tadi pagi 18 derajat, so-so lah, dingin-dingin hangat Bandung. Siang nanti sampai 26 derajat, sampai sore terpantau Bandung akan cerah dan juga berawan gasken. Jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa pakai body lotionnya, jangan lupa juga buat sikat gigi dulu, mandi dulu, malu ya. Kalau kotor-kotor gitu, sikat gigi cing bersih teman Prodo, biar banyak yang naksir ya. Rangga temenin sampai nanti di jam 10, pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Prodo. Buat kamu yang punya informasi terkini, peristiwa dan lain-lain, tolong di tag ke Pro 2 Bandung di Instagram kita, mention di @pro2bdg atau bisa lapor ke WhatsApp kita di @0812-6020-9696. Kok add sih? Di 0812 ya maksudnya ya. 0812-6020-9696. Tetap jaga keselamatan berkendara teman Pro 2 dan warga, jaga warga Bandung teh keloba begal itu belakang itunya sok araral saya mah. Warga jaga warga, udah kita saling jaga aja kalau ada begal talian. Gigil teman Prodo, aral saya ini mendengar beritanya. Yang pasti kita harus tetap jangan emosi teman Prodo dan jangan jadi begal itu sendiri.

0: Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 96 FM. Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
4: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Otak di mana? Juan Reza barengan sama Mario Geklau. Lagunya udah hipdut lagi tapi enak banget. Naksir banget tuh sama semua lagu hipdut di dunia. Gue suka teman Pro 2, apalagi yang dibawanya sama orang-orang Indonesia. Gue goyang pasti ya. Wah gitu ya. Tapi emang orang-orang Indonesia tuh kreatif banget ya. Dan menurut aku tuh ya, tingkat kreatif kita tuh udah diakui sama dunia. Kemarin kamu tahu Peter Pasteur, itu adalah sebuah campaign sepertinya ya teman Pro 2, yang di Pasteur sama yang pada pakai baju Spider-Man. Ih, itu lucu banget. Terus ngomong-ngomong soal Spider-Man juga nih teman Pro 2, dan kreatif Indonesia diakui dunia. Ini kan bentar lagi film Spider-Man tuh bakal tayang ya, di tanggal 29 Juli. Nah, grup band Indonesia 4EVENTS ini bakal ngisi soundtrack untuk film Spider-Man Brand New Day. Wow, just wow. Jadi teman Pro 2, ini ya grup band asal Indonesia 4EVENTS ini tuh langsung ngumumin di akun Instagramnya mereka. Jadi ada sebuah video gitu di akunnya 4EVENTS yang ngeliatin di mana ada jajaran alat-alat band gitu, alat musik, terus ada logo 4EVENTS yang bertemakan laba-laba teman Pro 2. Tapi sebelum 4EVENTS sendiri di Indonesia tuh memang pernah ada grup band kayak Riff, terus Edane juga, terus mereka tuh pada pernah ngisi soundtrack edisi lokal gitu buat film Spider-Man di tahun 2002 sama 2004. Nah, lagu dari 4EVENTS ini tuh bakal tayang kabarnya 28 Juli mendatang teman Pro 2. Wah, ini makin penasaran banget ya. 4EVENTS pasti kerjasamanya langsung sama Sony-nya atau sama Marvel-nya, cuman keren banget. Jadi ini cara menurut aku ya, cara kampanye atau cara marketingnya Spider-Man tuh keren. Jadi dia tuh menyasar semua negara, gak cuma sekedar nih film kita tayang gitu. Tapi mereka nyasar di Indonesia, siapa yang rame, lu ngisi ya, jas, ada versi ininya. Ini kontennya kayak begini, wah keren banget jujur. Ini Spider-Man pasti bakalan rame nih. Apakah ini mungkin caranya Marvel dan Sony biar gak rugi bandar ya? Karena syutingnya udah besar-besaran nih, kayak ayo gaskin gitu biar makin rame. Tapi 4EVENTS menurut aku cocok sih dengan gayanya mereka, kayak alternatif pop rocknya juga, terus dengan khas suaranya pas banget buat bawain atau jadi pengisi soundtrack edisi lokal, edisi Indonesia di film Spider-Man Brand New Day. Tapi selain 4EVENTS teman Pro 2, kalau kamu pengen siapa? Apakah perunggu? Bayangin sok Spider-Man pakai ragu perunggu, gemilang, terjilat, kayak lagi mau nyari kerja jatuhnya kalau begitu. Atau King Nasar seperti mati lampu. Aduh. Udah, Ferry Pen, selamat deh ya. Kita tunggu aja tanggal 28 Juli mendatang teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kenapa bendera Indonesia berwarna merah dan putih? Warna merah putih bendera Indonesia diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan juga berasal dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah yang berarti tanah dan putih yang berarti langit. Karena hal inilah, maka warna merah dan putih sering muncul pada lambang negara berbangsa Austronesia, seperti Tahiti, Malaysia, Singapura, Filipina, Madagaskar, termasuk Indonesia.
1: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu utang sih dia.
0: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
0: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Makin hari zaman makin maju ya teman, perdua teknologi makin canggih juga. Banyak hal juga harganya jadi naik karena ya mungkin untuk pembaharuan, untuk kesejahteraan, dan masih banyak lagi teman perdua alasan kenapa harga tuh bisa naik. Bahkan sampai-sampai teman perdua ini buat pengguna iOS atau pengguna Apple pasti kaget tapi gak kaget gitu. Dimana Apple tuh resmi naikkan harga langganan iCloud Plus di Indonesia. Buh ini nih, konten creator nih biasanya yang 128GB menangis nih, ditambah gini udah ditambah langganan, tetap naik lagi langganannya, ya Allah. Jadi mulai 21 Juli kemarin teman-teman perdua, Apple ini ngubah harga paket langganan iPad, iPhone atau ya atau handphone iPhone juga, alias iCloud Plus lah teman-teman perdua lebih tepatnya ya. Dan menurut informasi yang diterbitkan dari situsnya Apple, hampir semua tingkatan si giganya atau penyimpanannya tuh yang berbayar gitu itu tuh naiknya lumayan teman perdua. Contoh yang 50 giga jadi 15.000, jadi ya tetap ya. Yang 200 giga jadi dari 49 jadi 59, naik 10.000. Yang 2 TB dari 169 jadi 199, naik 30. Yang 6 TB naik 100.000 dari 499 jadi 599. Yang 12 TB dari 1 juta jadi 1.200. Wow wow wow wow. Kenapa nih naik nih? Ada masalah apa nih? Ini jadi kangen era-era memory card ya. Kalau enggak flash disk gitu. Kenapa ya flash disk itu dulu 16 GB itu adalah hal yang sangat muat sebanyak itu gitu. Sekarang HP dikasih 16 GB nangis. Kenapa ya? Padahal flash disk 8 GB, 16 GB di beberapa tahun yang lalu tuh kayak selalu aja kayak kuat gitu, bisa dibawa kemana-mana, terus kayak tinggal dicolok sana sini. Ya minusnya memang korup filenya. Terus kayak dulu kan ngumpulin file tuh kayak, ih minta dong flash disk, dari kirim lagu, minta dong di flash disk, flash disk, flash disk. Sekarang mah ada, kalau kayak penyimpan kayak flash disk 16 giga gak akan muat ya teman produk. Tapi jujur ya, ini tiap hari dengar terus berita kenaikan harga ya, harga A naik, harga B naik, harga bahkan Strava naik juga, ada pajaknya, semua weh naik ini. Kalau gaji kita kapan naik ya?